cukup cerah gitu ya. Pas untuk yang lagi bersih-bersih rumah gitu ya, atau yang lagi jogging gitu ya, atau yang lagi siap-siap mau berangkat ke luar kota, atau mungkin sekedar untuk cari hiburan di dalam kota ya, deket-deket aja Mas Arfan, beda desa ya, yang mending berlibur gitu ya. Baik, dan selamat pagi untuk Anda yang hari ini mungkin tidak ada aktivitas kemana-mana karena sudah capek kerja dari Senin sampai Sabtu gitu ya, minggunya pengen buat istirahat juga, selamat pagi. Terus yang mungkin hari ini lagi beraktivitas karena memang jadwalnya itu shift-shiftan gitu ya, biasanya kan ada beberapa instansi gitu ya yang memang 24 jam buka ya, kayak Setara Paraman juga 24 jam nih. Oke, dan selamat pagi, apa kabar untuk Anda yang lagi masak-masak gitu ya, lagi beberes rumah gitu ya, atau mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitasnya. Selamat pagi semuanya. Yang jelas dari sekarang sampai nanti jam 11 siang dari 101.5 Setara Paraman FM Tegal, sekarang di hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Yang mau gabung sama Arfan nanti bisa SMS gitu ya, atau WhatsApp silakan ke 0852-9319-9588 ya. Kalau telepon nanti Arfan opsional aja ya. Karena Arfan tuh kadang kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu ya, itu kan banyak online gitu ya, jadi biasanya itu untuk lagu-lagu yang request melalui SMS atau WhatsApp jadi tidak keputer gitu ya, karena kita memprioritaskan yang telepon. Nah untuk hari ini Arfan kasih kesempatan untuk Balen Setara Paramon yang ya mungkin lebih suka WA-an gitu ya, lebih suka salam-salam melalui WhatsApp atau SMS gitu ya, dan peluang lebih besar nih lagunya diputerin sama Arfan ya. Jadi mulai dari sekarang aja bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588 di Setara Paramon Serumpun sampai nanti jam 11 siang ya. Baik, dan yang hari ini Mas Arfan gimana sih Mas Arfan caranya buat ngedapetin produk dari PT Denatur gitu ya? Bisa datang ke agen gitu ya, yang terdekat aja di Balen Setara Paramon ya. Kalau misal nggak ada, kabari ke Setara Paramon.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Wong men ka metune sat sat sat gawe awake pada larak boyoke mrengkel jerawat ya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri gremeng bae sih.
0: Wulah nyamber bae Rika. Ki urusane wong wadon.
1: Alah, adon nyorok rungu kawan ngelu.
0: Udah tau nanya.
1: Idi main jepek. Kaya dinung bae Sri habu top. Wong lagi datang bulan kaya jenggerumong bae ditlateni nginung jamu sadurunge pas sakwise kaya ora usah repot-repot nginunge habu top ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa maning wong datang bulan dadi peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kaya dinung kok dong kurang tuku maning ya nung nyong
0: di? Mbok kate sedinein
1: itu karep pek.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RTS 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

Halo, selamat pagi, apa kabar untuk Anda yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, dan yang jelas untuk yang mau gabung sama Arvan silakan bisa manfaatkan SMS atau WhatsApp ke 0852 9319 9588 ya. Halo, apa kabar untuk hari ini yang lagi sibuk dengan segala aktivitasnya gitu ya. Mungkin ada yang beres-beres rumah, ada yang masak-masak buat keluarga gitu ya. Ada juga yang lagi berjualan, ada juga yang lagi dinas gitu ya. Ada lagi yang lagi jogging mungkin, lagi beres-beres rumah, atau mungkin lagi rebahan aja karena capek Mas Arvan ya, boleh ya. Ada yang lagi di jalan gitu ya, hati-hati di jalan. Ada yang lagi mau ada rencana keluar kota, atau mungkin ada yang mau rencana ke tempat wisata, hati-hati di jalan ya. Kalau misal ban setara paramount pakai motor, pastikan motornya aman gitu ya, udah di servis. Terus cek juga tentang ban ya. Wah, Arvan kemarin tuh sempat dapet pengalaman yang kurang mengenakan ya, gara-gara ban depannya itu sudah terlalu tipis gitu ya. Akhirnya ketika ada terjadi rem dadakan di depan, itu gak nyampe. Dan rem dadakan juga nih ya, Arvan jadi jatuh deh gitu ya. Jadi pastikan kayak ban depan, ban belakang gitu ya, pastikan dalam kondisi baik gitu ya. Terus juga oli mesin rutin gitu ya, cek servis juga rutin gitu kan. Terus juga kampas rem juga diperhatikan gitu ya, supaya pada saat kita berada dalam kondisi yang tidak kita inginkan gitu ya, paling enggak kita itu udah berusaha gitu ya. Terus selanjutnya, kalau misal kita mau jalan-jalan ke tempat yang rame gitu ya, pastikan jangan membawa barang-barang yang mencolok balance setara paramon ya, takutnya nanti di jalan itu menjadi perhatian orang gitu ya, diikutin dan lain sebagainya gitu ya. Udah yang penting bawa uang aja yang gak kelihatan gitu ya. Terus juga yang mungkin liburannya itu masih sekitaran deket-deket rumah aja nih gitu ya, mungkin nanti siang mau makan bareng gitu ya, bareng sama siapapun, temen, pasangan, orang tua, anak atau siapapun gitu ya. Ya sudah ya, selamat menikmati minggu pagi ini, oke? Dan yang sudah bergabung sama Arvan ke 0852 9319 9588, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arvan. Ini ada Pak Asikin lagi di rumah istirahat. Nyiun lagune, doa untuk ibu ya. Matur suwun Mas Arvan, ibu lagi duduk manis dengerin wong ganteng. Salame kanggo balen setara paramon KB. Terima kasih Pak Asikin, semoga dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum Mas Arvan, sehat? Mas wis sarapan durung? Gimana mangan bareng Mas Arvan tadi sarapan jam 7 pagi Mama organis ya. Sarapannya itu Arvan pakai telur rebus gitu ya. Terus tadi dibeliin kupat bongkok apa ya, atau apalah gitu ya. Karena harus minum obat ya. Iya, Arvan kemarin, dari kemarin tuh perutnya agak sedikit kurang bersahabat nih ya. Jadi minum obat yang untuk sebelum makan ya. Lagu ini Mas judulnya Kalau Seganya. Arvan cari kok gak ada ya Mama Rengganis ya. Coba mah judulnya itu diperbaiki. Salamnya buat semua band Balenstara Paramon FM, dan spesialnya buat penyiarnya aja Mas Arvan. Terima kasih Mama Rengganis. Yen aku lagi nangis Mama Gilang. Aduh ya, gak apa-apa ya. Manusia itu memang makhluk yang punya perasaan. Jadi siapapun itu ya, kita tidak melihat jenis kelamin seseorang atau gender gitu ya. Semuanya itu boleh menangis, entah cowok, entah cewek gitu ya. Itu semuanya boleh menangis, karena menangis itu adalah salah satu cara tubuh kita untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya. Jangan ajari anaknya Balenstara Paramon, kalau ada anak laki-laki kecil nangis, bilang
kamu laki-laki gak boleh nangis, jangan seperti itu ya, karena itu sudah melawan diri sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nangis, ya nangis aja, wajar kok manusia nangis gitu ya. Kalau kita nggak bisa nangis, kan kita bukan robot gitu. Oke ya, selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Channel Jahit di Debong Kulon, nyimak Mas Arvan Sara Paramon, salamnya buat pendengar Sara Paramon dan pelanggan-pelanggan KB. Lagunya Rindiani. Mas Jinel Jahit ini Debongnya sebelah mana sih, Mas? Iya, iya, iya. Ini fotonya di mana, Mas? SMP berapa ini? Arvan sih biasanya kalau jahit batik itu yang di deket pasar apa itu ya, yang arahnya ke Tegal Selatan tuh, Mas Jinel ya. Biasanya sih Arvan taruh di situ gitu ya, kalau Arvan lagi punya batik yang masih lembaran gitu ya. Ya gimana ya, bajunya cuman batik-batik doang Arvan kalau kerja. Terus selamat pagi juga, apa kabar Abah Sahrul? Selamat pagi Abah, gimana kabarnya Abah? Semoga sehat selalu bareng sama keluarga ya Abah ya. Halo, selamat pagi, hadir pagi Mas Arvan, request lagunya Tiara dari Mama Gonyel kawasan Pacul. Selamat pagi Mama Gonyel ya. Pacul sekarang banyak ya yang dengerin Stara Paramon, termasuk penyiarnya. Aduh ya Allah. Halo, selamat pagi Semar Seberang di kawasan Harkit ya. Lagunya Demi Kasih Sayang, Siti Nurhalisa. Coba nanti ya Arvan cari Mas Semar Seberang. Terima kasih buat Mas Arvan yang ganteng, semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Semar Seberang, sama-sama, semoga sehat selalu juga ya.

Okay, baik. Terima kasih yang sudah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Nanti lagu yang sudah di request ditunggu aja ya, karena Arvan gak ngerti ya lagunya ready atau enggak, atau salah penyanyi gitu ya, salah judul lagu. Karena kalau di komputer itu salah satu huruf aja itu dia gak mau nyari gitu ya, bilangnya gak ada gitu ya. Jadi Arvan kadang bingung ya, makanya kadang Arvan ke aplikasi sebelah dulu gitu, memastikan lagunya ini benar atau tidak gitu ya. Oke, okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan. Kiye Pak Untung, Ibu Sri, kawasan Beduk hadir. Salame kanggo Balinstara Paramon KB. Minta dong diputerin Suci Dalam Debu. Oke, okay. Pak Untung, sebelumnya terima kasih Jima. Sama-sama Pak Untung. Nanti ya Pak Untung ya, ditunggu aja Pak Untung sampai nanti jam 11 siang. Pokoknya yang udah request lagu, nanti kalau misal gak ada, Arvan bilang ya, Arvan bilang gak ada gitu ya. Atau diganti gak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Arvan dari Mama Ayah, di kawasan Arjuna Slerok ya. Arvan kalau jogging pagi biasanya, kalau gak siaran ya Mama Ayah ya, itu di Gor Wisanggeni biasanya sih. Cuman kalau siaran kan berangkat jam 6 nih, jadi agak sulit ya, pulang jam 11 gitu. Biasanya sih Sabtu Minggu, tapi kalau Minggunya gak siaran ya. Biasanya kalau di Gor kan kalau hari Minggu ramai ya, banyak yang jualan-jualan gitu ya. Jadi ya kadang jalan-jalan santai gitu ya, sambil jajan di situ. Sama aja bohong ya. Oke, okay. Lagunya Isabella, Salame kanggo Balinstara Paramon KB, dan spesialnya kanggo anak aku. Terima kasih buat Mas Arvan. Sama-sama. Yang udah gabung sama Arvan ke 0852-9319-9588, nanti ditunggu aja gitu ya lagunya. Kalau misal memang ada, Arvan sampein ada ya. Sampai nanti jam 11 siang dari 101.5 Stara Paramon FM Tegal.

0: rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Bain kok.
5: Orang apa, Nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
4: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-nya mama ke, wis Android kan. Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mama ke arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungok kena Radio Paramon.
5: Dilokan sih, Nak. Nek kayak gue ya, mama ke bisa dangdutan sporete ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silahkan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
5: Ora apa-apa nak, mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
4: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
5: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk

0: 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Baik, 101.5 setara Paramount FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Sekarang pukul 9 tepat waktu setara Paramount FM Tegal. Dan selamat pagi, apa kabar untuk yang baru aja bergabung sama Arvan, yang udah mengirimkan pesan melalui WhatsApp-nya setara Paramount FM Tegal di 0852 9319 9588, ya. Halo Arvan, lanjutkan lagi. Assalamualaikum Mas Arvan, lagunya Sejati dari Wings, ya. Udah dihadirkan sama Arvan, ya. Salam-salamnya buat Ibu Hotimi bakul jagung manis. Semoga laris manis buat band Stara Paramon, sehat-sehat selalu. Kang Kasnuri, Jajak Rajum, Mama Lani, Mama Kiwi, dan juga buat Mas Arvan, sukses selalu. Di

0: Halo, selamat pagi Mas Arfan, apa kabar? Baik, baik. Ada Mama Alisa nih. Lagunya Hanya Satu Persinggahan. Udah dihadirkan sama Arfan ya. Salam Enggo, Balin Stara Paramon, spesiale kanggo anak wadon karo si Gemoy. Kang Agus, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat Mas Arfan, makasih selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberi rezeki yang barokah. Terima kasih Mama Alisa. Mas Jenel Jahid ya, tadi udah requestnya apa ya? Oh, gak request lagu ya. Oke, nanti dicari deh Mas Jenel ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arfan, selamat pagi. Selamat pagi juga dari Jabidin dan Ibu Bisri. Mau minta lagunya Emas Hantaran, oke? Okay? Salamnya buat Mbak Nia, Jasak Rajum, Om Kasnuri, dan juga buat Mama Wiwinya. Buat Mas Arfan, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arfan, selamat pagi. Bagi juga Mbak Mudrik Gazen di kawasan Sidamulia. Ini mau bagi salamnya buat Mama Silmi, Mama Hasna, Mama Elsa, Mama Lani, Nyiratu, Teh Agustin, Teh Dewi Cendana, Jeng Robi, Mbak Am, Mbak Iyem. Terus juga buat Mbak Eka Tonjong, Jasak Rajum, Ami Bakar Madu, Mas Ibni Abdillah, Mas Oji, Mas Elang Saputra, Mas Ju, Mas Pendi, Kang Kasnuri. Terus juga buat Kang Parto, Kang Parjo, Kang Kopidin, Ayongki. Dan spesialnya buat keempat anakku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Makasih buat Mas Arfan, lagunya Buih Jadi Permadani ya. Udah dihadirkan belum ya sama Arfa? Oh udah, tadi Mbak Menteri Kesen ya di awal-awal. Baik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mas Arfan, hitsnya sepanjang hari. Tolong dong puterin lagunya dari Ella Sembilu. Ella Sembilu, oke, okay, udah disiapin ya buat Abah Syahrul. Salamnya buat Balinstara Paramon semuanya aja. Buat Mas Arfan, semoga sehat selalu. Terima kasih buat Abah Syahrul. Halo, selamat pagi Mas Arfan. Ada Fiter, udah hadir di acara Serumpun Jiran. Salamnya buat semua Balinstara Paramon KB. Minta requestnya Dalam Diam Ku Mencintai Musting ya. Buat Mas Arfan, makasih. Baik Mas Fiter, nanti ditunggu aja. Terus apa kabar? Selamat pagi Mas Arfan, Mama Lani absen, mau menyapa Balinstara Paramon semuanya dari A sampai Z. Dan spesialnya buat Trio Pesek. Arfan juga pesek ya. Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nunung, dan super spesial buat anakku. Makasih buat Mas Arfan, semoga sehat selalu, sehat rek, rezekinya lancar, segala sesuatunya mudah, dan lagunya Dilema Nora. Coba nanti ya Mama Lani ya. Halo, selamat pagi Mama Nadia, apa kabar Mama Nadia? Semoga sehat selalu ya. Banyak banget yang WA. Aduh. Baik ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi Sarah Paramon, apa kabar? Ini ada Amrul di kawasan Purbasana. Tarub hadir ya, Purbasana ikut Tarubnya. Tarub. Oh ya, Arfan juga ada tuh teman yang di Tarub ya, teman kuliah. Di Minggu Ceria, requestnya lagunya Spring, Sepi Tanpa Cinta. Salamnya buat semua kru dan fans Stara Paramon FM, pendengar setia Stara Paramon FM KB. Selamat berhari Minggu, jaga kesehatan selalu, spesialnya buat yang lagi siaran. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Sini mampir om mas. Nanti ya Mas Amrul ya. Oke, okay. Banyak ya yang udah masuk. Arfan baca semuanya ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nyong ambekan disit toh. coba ya. Oke, wes. Assalamualaikum. Ampun nemen, yakin ya ora WA, ora telepon kayak gini paling gredek nemen ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arfan. Ini hitsnya sepanjang hari. Minta lagunya Wajah Kekasih dari Siti Nurhaliza. Salamnya buat semua Balinstara Paramon FM tanpa terkecuali. Dan spesial buat Mas Arfan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plak tinding just dari Jeng Robi. Baik Jeng Robi, ditunggu aja ya Jeng Robi ya lagunya ya. Hadir Mas Arfan, Air Mata Saksi Cintaku, play dong dari Lestari. Gerlaka Golete, ya makasih. Au on, terima kasih ya. Baik.
1: Aku hadir, aku hadir. Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Wa'ia, selamat pagi Wa'ia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Arfan. Mau pesan lagu dong, Goresan Cinta dari Mama Anjani Gemoy. Oke, okay. Terima kasih buat Mas Arfan. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Amin ya. Gimana nih, asuk-asuk geger bucu bae ya. Mingguan no siaran bae, lurut duit pan gue sapa dong ya, gue dewek lah ya. Pak Bagio selamat pagi. Ya Allah, apa-apa regeni larang KB, munda KB ya. Beras ya mundak, kendok ya mundak ya. Daging ya mundak, cabe terus bawang mundak, minyak goreng mundak, bensin, BBM mundak ya kan. Apa sih yang orang mundak? Sing orang mundak cuman produknya habut top tok, eh habut eh produknya denatur ya. Lah kasih mundak, regeni pada bae ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, nyong kerja awit esok sampai sore biora sugi-sugi kapa bagio ya kun gue mangan-mangan tok ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kayak nemun ya. Ora pagi, ora malam Mas Arfan selalu terlaris Mama Lani. Mbu ge ya, nyong sengaja orang buka telepon ya sing WA kan nemun ya. Masih dinyong ya bener aja ake-ake yang bacanya ya nyong kesel gitu tenggorokannya sakit. Astagfirullahaladzim ya Allah, sing turun susu Mama Lani. Jare Bani Abogare sing orang mundak susu Mas Arfan. Astagfirullahaladzim, apa-apa larang KB ya nyong wingi tuku buah ya. Apa kayak apel sakilo pan seketewi bu. Astagfirullahaladzim ya Allah, anggur wis pan sakedake bu. Terus nyong kon mangan apa ya. Astagfirullahaladzim, legene larang KB, gajiannya orang mundak-mundak, duda semono-semono baik, kerja esok dari jam 7 sampai jam loro bengi ya, kurang turu ya kan. Takon kerja kepan gue siapa ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, bojo malah rezeki nambah temenan. Aja mangan nganggur kersem bae benang. Kayak data dari BPS itu untuk tingkat perceraian paling tinggi nomor 2 itu tentang ekonomi Pak Bagio ya. Jadi ekonomi itu tidak bisa dibuktikan kalau misal kita udah menikah rezekinya akeh, ora bisa. Soalnya data yang mengatakan bahwa nomor 2 tingkat perceraian paling banyak di Indonesia terjadi karena faktor ekonomi ya. Jadi statementnya Pak Bagio salah ya, keliru. Arfan dong baca ngangune data sih ya, gedine ya angel. Boim hadir saan go wong paramon KB lagi pada kaya sugun Mas Arfan apa maning ki batun ya. Ya wis lah nyong kesel ngomong baik. Kok tak sambung maning ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bengi siaran, nggo sore siaran ya, esuk-esuk mangkate esuk, balik esuk maning ya. Apa men geus pan akhir bulan ya Allah. Ya Allah.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga 47.000 rupiah, 60 mili harga 25.000 rupiah.
3: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: Buto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain, di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
5: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
4: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
5: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Dengan air mata saksi cintaku, spesial banget buat Auon yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya ke 0852-9319-9588 ya. Halo, selamat pagi, apa kabar? Yang sudah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Arvan tuh kalau misalnya butuh nomor, kenapa nomornya Arvan terus gitu ya? 0852-9319-9588 itu yang benar ya. Baik, dan selamat pagi Mbak Atun Boim. Udah ya, Boim hadir. Salami kanggo wong Paramon KB lagi pada kaya sugun Mas Arvan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, salam buat Mas Imam sekeluarga di Mejasem. Salam buat Mas Kalbu sekeluarga di Kersana. Mbak Umi di kawasan Tembok Kidul. Baik, terima kasih. Sing ora turun susu, sing turun susu. Siaran sehari dapat buah apel satu Mas Arvan. Iya, nyumbi bingung ya, dong pandoku buah bingung ya. Secuil nemen cibulin enteng satu sekat ewu tuku buah tok ya. Iya, buah anggur, apel, terus biasane apa namanya kayak si warna putih kayak lo pir, buah pir ya, biasanya buah pir. Terus kalau enggak kalau buat pencernaan bagus biasanya Arvan pepaya, pisang gitu ya. Ya Allah. Terima kasih Mas Arvan, lagunya udah diputer. Terima kasih Mas Peter, sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Arvan, wong ireng hadir. Salamnya buat semua Balenistara Paramo dan super sayangnya buat Bania yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mas Arvan, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih yang udah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588 ya. Lagunya masih banyak yang belum dihadirkan, semoga nanti nyampe sampai dengan jam 11 ya. Arvan hadir di Stara Paramon Serumpun sampai jam 11 siang dari 101.5 Stara Paramon FM Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita.

0: stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Dengan ibu siapa, Bu?
3: Ibu Suparisah.
2: Alamatnya
3: Jalan Surabaya Gang Masjid Gang 3 Panggung.
2: Umurnya berapa, Bu?
3: Umurnya 63, Mas.
2: 63 tahun. Aktivitasnya?
3: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
2: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
3: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar semutan.
2: Gejala apa itu?
3: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
2: Ada perubahan?
3: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
2: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
3: Jaga-jaga, Mas.
2: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
3: Ya, baik-baik banget.
2: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
3: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
2: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
4: Baik, 101,5 Setara Paramon FM Tegal, hitnya sepanjang hari sekarang sudah 10 lebih 26 menit waktu Setara Paramon FM Tegal. Dan selamat pagi, apa kabar untuk Anda yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan pagi hari ini ya. Dan selamat pagi untuk yang mau bergabung sama Arvan, silakan bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke 0852 9319 9588.

0: Baik, 101.5 setara para FM Tegal. Hitsnya sepanjang hari. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Arfan. Boleh minta lagunya Suci Dalam Debu? Udah ada yang minta belum, Mas? Oh, udah ya, Mama Nadia ya. Tadi Suci Dalam Debu itu diputerin jam 8 lebih 31 detik. Oh, 31 menit lebih 50 detik ya. Dan selamat pagi, apa kabar? Itu Mama Nadia, udah ya Mama Nadia ya. Terus ada dari Oni di kawasan Sutapranan. Salamnya buat semuanya aja, minta lagunya Thomas. Ini Thomas lagi Arfan hadirkan ya Mas Oni ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Tohal Arabi, apa kabar? Kawasan Baut Pantun, Marek Basen, Goleti Yuila, Pandeleng Umah Kobong, absen Baillah, biar jangan dikatakan sombong. Oke, cakep kayak gitu ya biasanya. Tuku kaca numpak ulan naga, dikintili buta ijo. Buat yang baca, semoga tambah disayang anak bojo. Nyong gurung duit anak kalau duit bojo ya. Mama Nadia, udah ya Maya tadi ya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wong pagi ini wong gandeng setara para monefem Tegal, apa kabar? Burini bareng sama Bapak Pramudiononya ya. Kemarin hari Jumat itu Arfan lewat depannya Burini loh, tapi nggak tahu ya buka atau enggak sih ya. Jadi nggak mampir. Iya benar kan, Jumat kan. Jumat. Senin ini mungkin jadwalnya ke Gucci ya. Baik, dan selamat pagi, apa kabar untuk yang ngedengerin setara Paramon FM Tegal. Terima kasih buat yang udah gabung sama Arfan. Terima kasih buat yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur ya. Buka Jumat kan, kan sombong gak mampir. Arfan kadang bingung, Burini ya, kalau mampir. Oke, ya. Baik, terima kasih buat semuanya udah gabung sama Arfan. Dan nanti setelah Arfan ada Kang Bawor bakal nganyutin setara Paramon FM Tegal ya. Arfan pamit, terima kasih buat yang udah ngedengerin. Terima kasih buat yang udah bergabung. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Dan Arfan pamit, terima kasih buat semuanya. Ketemu lagi sama Arfan nanti sore di setara Paramon Karaoke. Untuk balen setara Paramon yang mau karaokean bareng sama Arfan, yang suka karaokean silakan nanti jam 4 sore dipantengin aja setara Paramon FM Tegal. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: dan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek aja

0: Ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 saudara para mondang dute saporeti. Baik di batas yang hari ini ya, di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 ketemu sama Bawor hadir. Insya Allah tuntas jam 1 ya siangnya. Bagaimana kabar balane saudara Pramon? Ya mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sedaran pacin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online 3528888 atau 6145477 bisa digunakan. WhatsApp atau SMS online. Sekedar salam buat teman rekan yang netulan sahabat keluarga tercinta bisa digunakan 0852 931 31 99588. Bayo tadi sudah ada kader balik ya mengawali jumpa kita sepetan siang hari ini. Cekewir. Baik, langsung disapa 352888. Yop, kecap ya, gerak cepat. Halo, assalamualaikum, selamat siang, pacas.
1: Yang dute, sepurete, assalamualaikum, kato, kan.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane setara para FM 101.5 Kramat Kabupaten nomor 32 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Gereja yang langka, Kang.
0: Apa gereja yang langka?
1: Iya.
0: Wih, cici.
1: Yang langka sih ya.
0: Iya, bener.
1: Ini kayak siaran pada kasih ngone. Ngapura ya. Jadi, menunggu mah, ngeliatin aja. Jangan menghubungi pan siaran jamu lah, cedak. Tak
0: kena
1: ini
0: menemen ya. Ya kayak kue iya.
1: Ya kena warung tapi kaya ya ramen temen kaya pucat ini kaya kaya mingser kamu ngelaku di seputar maring rumah maning.
0: Iya
1: tapi di warung.
0: Oke siap.
1: Tambah warna kanggi semoga saya lalu ya buat ketuk.
0: Ya mbo pae
1: buri ini ketara ya. Saya senangannya wong keturun sambil matem ane Kang. Ya
0: usah. Iya bener.
1: Ora pengin bali Kang ngono Mas. Ora pono Kang. Ayo ya Kang. Terus Burini sama Pak Budiono ya. Aduh, Ardi monitor apa ora ya?
0: Iya, mbuh ki.
1: Iya, ora monitornya. Lanjut ya. Burini sama Pak Budiono, Boy Belpas. Kami bakar madu mi lagi apa mi?
0: Iya.
1: Kendangan mi.
0: Iya.
1: Mama Frida sama suaminya. Udara suara-suara jodoh. Inoki.
0: Inoki.
1: Andri Gondrong, Mbak Nisa, Serapung juga ya. Lanjut, Manim, terus Sekeraju, ibu saya ada, ibu saya ada, mbak ada, mbak Tawang, uang kaki itu mbak Gilman ya. Rupa juga turun mbak Bila, mbak Bila, mbak Bila, itu turun rame.
0: Oke.
1: Cuman ini, karena zamannya pasar, karena pasar tember ini kan harusnya
0: minggu banget. Iya, bener.
1: Ujung, ngono, arah suka suka. Wah, aku pun maring ke sama, pasar belek kan tember.
0: Iya.
1: Pasar belek, ngono, mbak.
0: Oke.
1: Asal mantul tuju, nang lapangan, si rame weneke. Lanjut, mending wakur kasa lagi bareng tanggungan, kita kuepan dolan ke orang
0: pesaruh.
1: Udah lagi nang tanggungan, aduh, ngeresana. Kuepan dolan, romi ke orang pesaruh.
0: Iya.
1: Nanti wongnya sebelah, momen. Orang itu motornya nang uma, pas lonjor, salonjor.
0: Ayo kan,
1: terus, kota pesaruh. Manisa, Utin Beduk, Untung Beduk,
0: Bok
1: Imbakton, terus Oman Mutina, ini ayam ya, terus Abalehin, Baco, Baco,
0: Mani
1: bagian teh,
0: Kas Nuri ngomong apa kie?
2: Selamat siang, Papa.
0: Mbak Atun, karo Kang Boim hadir.
1: Hadir, Mbak Atun. Sekarang Boim,
0: iya, Kang Boim, ya.
1: Boim, Mbak Atun, ya. Susu nemen kok nggak cuma rongga
0: betul.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kormen dan Kang Boim, main jual monok yang ngotong. Nah, anu pengennya kira, anu tak pengennya monok
0: iya.
1: Lanjut ya.
0: Oke.
1: Terus mak Kiwi kan sama tuh Marsha dan suami ya. Terus pasang umbul-umbul kapi ngono
0: Mawan
1: terus Mayum muter
0: odong-odong
1: Manop dan juga Pemanop cuma pengisno Lulu lanjut kawasan Kuningan Laia Rupia Orokis
0: Nentara
1: Selinda Bunda Saki Mama Anies Niratu
0: Niratu
1: iya Ida Pacul, Raden Pacul, Jalan Pacul,
0: Genjel
1: Pacul,
0: Dewi Pacul,
1: Dewo Pacul,
0: Om Eling Cukur Pacul,
1: Genjel Pacul, lang, teman, Mas Arpan Pacul,
0: iya lagi
1: Welos, dia,
0: yeah.
1: Dia Mbak Nono juga,
0: yo, siap,
1: lanjut, Mani mengimiki, Bapak Mbak ya,
0: iya,
1: siap, khusus Erisa, khusus Beli Star KPP Kang,
0: yo, siap. Ami Bakar Maju.
1: Ya Mi, Ami Bakar Maju Mi. Iya Mi.
0: Oke, siap.
1: Kira yang langka ya Kang.
0: Yuk.
1: Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dubla Tincing.
1: Jos.
0: Iya. Bayu terima kasih ya yang punya keturunan ya Bapak HM. Bayu 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman Bude Habibah.
3: Iya,
0: betul.
3: Betul.
0: Iya,
3: minta lagunya Musim Rendengan.
0: Wah, layu panjang teman nggih.
3: Iya, Bapak HM.
0: Nyendol. Oke.
3: Sampai ning asrama 407.
0: Wah, bener ya. Yo,
3: yo
0: selamat malam Wong Ireng. Tadi ke Papa HM tapi baru masuk Wong Ireng.
3: Wong Ireng.
0: Yo, okay.
3: Wong Ireng sama siap buka res.
0: Yo, bener.
3: Ya, lagu ne musim rendengan.
0: Uloh yung ijekewi.

0: amin, amin.
1: Diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin, Budi.
1: Dan mudah-mudahan PT Denature laris manis Tanjung Kimpul.
0: Amin, ya loh.
1: Ya, lanjut.
0: Oke. Okay.
1: Buat tadi Bapak HM, Bapak Turen.
0: Ya.
1: Yang bubaik.
0: Bubaik. Emang gue pikirin.
1: Emang gue pikirin. Iya. Ya, lanjut buat AA Purkon. Kang Handoko. Terus buat Kang Dedi Dajo.
0: Oke. Okay.
1: Trenep Seger. Yeah. Terus buat Kang PI. Kang Muktaro Dongodo. Sama Mama Nope. Terus buat Kang Ajib. Sama Cengraninya. Terus buat Kang Aryo. Kang Mandor Leman. Sama Bu Nelson Mandelanya. Terus buat yang Titino. Mama Pingsan.
0: Okay.
1: Mama Lolo. Mama Isno. Mama Jo. Mama Ija. Abang Warno.
0: Okay.
1: Abe Nang Tino. Terus buat Ibu Roni. Bapak Asikin. Di Satu. Terus buat Mbak Nia Bogare. Sama Wong Irenge. Terus buat Mbak Eka Mas Anja.
0: Siap.
1: Mbak Eka Tonjong. Terus buat Mbak Aja. Sama Om Awang. Terus buat Mama Dea sama Agus Boilere.
0: Oke.
1: Lanjut buat Bapak Raju. Mama Budu Aja.
0: Oke.
1: Pak Wante Cendol Jawon. Terus buat Yukuri.
0: Iya benar.
1: Kang Ontang Anting. Mas buat Gito. Mama Hilman. Pak Atun. Sama Bung Boim. Terus buat Mama Kiwi. Sama Bunda Cione. Mama Wajra. Terus buat Trio Pesek.
0: Yo, bener.
1: Mama Lani.
0: Yo.
1: Mama Nadia. Mama Nunung.
0: Yo.
1: Ya, lanjut buat Mbak Iem Iem. Mbak Heni Ayam.
0: Yo.
1: Terus buat Mama Alisa.
0: Okay.
1: Mama Agude. Mama Ikmas di Selawi Wetan. Terus buat Ani Bakar Madu. Sama Umi Lelanya. Mbak Atin. Sama napinya. Terus buat apa Sahrul yang di
0: Iya benar.
1: Untung Beduk, Putin Beduk, Baleha Beduk.
0: Oke.
1: Semuanya yang di Beduk.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Isni Abdillah di Wonosobo. Bang Am Kembang Bang.
0: Yo.
1: Bang Al Bang Al.
0: Yo.
1: Pendatang Balu. Terus buat Kang Doli. Terus buat Kang Kasnuri sama Mama Wiwin, Mama Rengganis, Nyerato. Terus buat Mama Eneng sama Om Bambange. Terus buat Mama Pida di Randu Kunting. Terus buat Kang Parjo, Mama Lani. Terus buat
0: Tete
1: Agustin, Jeng Robi di Kuningan. Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Bu Santonyong Tahu.
0: Yo, siap.
1: Mas Andi Pagianten. Ya udah buat semuanya aja. Balane Paramo.
0: Oke, siap deh.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Super seperti ya buat Pati
0: Gondro.
1: Yang lagi
0: ngelayani soto.
1: Matur nuwun ya Kang Pak.
0: Yo, siap. Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Budi Habibah, Pak Dikondrong ya, yang punya usaha soto dan bubur ayam yang tepatnya di utara patung Watu Tunclep 407. Sehat selalu, susah selalu, laris manis Tanjung Kimpul tentunya. Dari bawah dan setara para monemen Tegal. Baiknya di kesempatan siang hari ini dipatas ya, Bawor hadir bersama produk PT Denatur. Bawa produk PT Denatur bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia yang menjadikan semua produk PT Denatur tidak memiliki efek samping. Ya, insya Allah sampai jam 1 siangnya, nanti lanjut ke Melody Memory jam 1 sampai jam 4 sore. Baik ya, langsung ya ada di Gerayang Langka. Ya iyalah, wong dhewe kan di Gerayang Langka. Sing di Gerayang Guling ya, karo bantal guling ya. Baik ya, ada Haputo Pramono Rep yang top. Ini untuk menjaga stamina yang prima. untuk mengatasi keluhan penyakit dalam ada jantung, stroke, kolesterol, ada hipertensi, diabetes, ada juga bronkitis dan lain sebagainya. Monggo silakan dikonsumsi Habuto Pramon yang top yang 100% notabene sudah BPOM. Jangan cari-cari, bisa dibeli di apotek-apotek dekat rumah panjenengan agen-agennya atau datang sendiri ke studio Setara Pramon FM. Iya, di Jalan Damjar 132, Kecamatan Klamat Kabupaten Tegal, tepatnya di Jalan Pantoka Utara. Atau COD hubungi kru kami Setara Pramon FM. Oke.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projo Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: 105,5 Setara Pramon dan Duta Sapore itu ya. Musim berdingin hadir ya menghiasi ruang dengar panjenengan. Ada juga tadi di gerai yang langka. Disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum, selamat siang Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah bergas waras teringinas iso tubuh beras.
1: Ya talinya siapa?
0: Teman-teman.
1: Hah? Jakanjong pengin bojo.
0: Pengin bojo?
1: Iya.
0: Langus de bojo. Nyindir, gue nyindir penyari. Nyindir penyari gue. Nyindir penyari gue pengen bojo.
1: Bapak, budala, budala.
0: Yup.
1: Mbak Iping, selalu budala. Thank you very much, moga barokah.
0: Yup.
1: Iya, telur. Casak racun.
0: Yup.
1: Tuhan Jomi Habibah, Pati Gondrong.
0: Yup.
1: Bahasa aja, bahasa awal. Bapak, Mbak Puri, Mbak Pidin, Jenny.
0: Yup.
1: Terus Bunda Sepi lagi di Tenggol.
0: Wah, Tenggol, sing ledes si kote.
1: Iya. Sinta Nola.
0: Oke.
1: Dia jini wani Sinta Nola. Sinta Nadi.
0: Dia adi maning Sinta.
1: Mumpung doge siake.
0: Iya, mumpung doge siake, bener.
1: Gatuh.
0: Yuk.
1: Baby Berman.
0: Ya.
1: Mama Nono kalinya, Mak. Mama Nadia, Kang Kopijin.
0: Yuk.
1: Mama Lani, Kang Basyo.
0: Yuk.
1: Mama Nono Mama Isat Raya Mama
0: Yo, Kote. Oke. Okay.
1: Mbak Yunita. Mama Neng harus subang banget.
0: Yo, benar.
1: Kakak Doli Wibin Betang.
0: Yo.
1: Kak Doli. Terus kamu nak pasai kami satu sayang. Ijar Mata Loyo Silo Vita.
0: Yo.
1: Terus okay. Mama Kiwi Kak Sabut.
0: Yo.
1: Terus Bukala Cong-Cong Mama Nono Mama
0: Yo, Selin. Yo, oke.
1: Okay. Terus Walemu. Jalonja. Lapasa, Mbak Lili.
0: Oke.
1: Terus Mama Ali, Bapak Le Ali. Kang Kumin, Mama Bagas.
0: Kang
1: Mendon.
0: Oke.
1: Nah, Sudi, Jawi Cendala, ya Loki, Cerlopi. Nah, Cita-Cita, Tuga, Mimi Rata. Terus Grup Lela Gede.
0: Oke.
1: Ya, Eji Jajon. Upo Happy. Sehat selalu. Terus
0: Nyiratu. Nyiratu.
1: Oh, nyai ratu ya. Oke. Bungi-bunginya
0: aja ya, kalau ada ketumbuh. Yemi.
1: Ya.
2: Sukun salame, Ami.
0: Weh.
1: Yester.
0: Singgelos-singgelos jengkol.
1: Oh, iya.
0: Singgelos-singgelos jengkol, tapi singgeledes si kote.
1: Oh, si kote.
0: Iya, wayai.
1: Untuk gue neora ya.
0: Ya.
1: Tidak ayu ya.
0: Ya.
1: Ibu Roni pasti ke. Mulanya palanya.
0: Oke.
1: Jerman Doleman Leksaman Dela. Kak Kamali. Abah Sahro.
0: Ya.
1: Saya banyak kalau mau gimana. Terus Amro Lagi Dewi Kondi. Bapak Nekalin Mau Mama Nekalin Mau Kami Pekan.
0: Yo benar.
1: Pengen bojo.
0: Yo pengen bojo.
1: Selalu ya bun.
0: Yo.
1: Aku
0: ya. Waalaikumsalam Dumla Cing Cing.
1: Aja.
0: Kami bakar madu bersama Melela di seputaran ada agen tiga kota. Karo manuk sing gacor bocor di jenenge Power. Iya. Kalau saya untuk mengingat orang satu ya nggak bisa, saya setiap beli atau diparkir atau dibeli apa, kalau aku pernah dengar suara ini ya. Kayak di radio ya, itu pasti ada pertanyaan nih, banyak orang yang kayak gitu di khalayak umum ya. 6145477 halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang, Karlinge Saporete.
0: Nama-nama.
3: Cikiwir.
0: Cikiwir.
3: Assalamualaikum Kang Bawo.
0: Waalaikumsalam.
3: Nyong lagu nekain.
0: Ah. Jaluk tang jawab e. Ya bener ya.
3: Salame melu ami bawe.
0: Oh, kayak kowe.
3: Iya, masalah nyong awan.
0: Oh, ya.
3: Ya wis, makasih.
0: Yo,
3: sampeyan karo Dedek
0: Anggi. Makasih.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dona Cincing.
3: Cas.
0: Baik ya, ada Nyiracu ya. Sama Lalang Buana yang ada di Desa Karanganyar Bantar Bolang, selamat siang. Jangan lupa ya, di daerah Bantar Bolang di situ ada agen PT Denatur yaitu Apotek Bagong Sai.

Jadi siapa yang via WhatsApp yang sudah masuk di meja siar bawor? Kang Peter sing ana ning Villa Pingkal, Bengli. Salam minggu Abah Sarul, Om Kasnuri, Kang Doli, ada Bang Al. Mbak Am Kembang Paeng, ada Umi Habiba, Umi Lela, Umi Bakar Maju. Ada Mama Lani, ada Mutri Gesien, Kang PI, Mama Alicia. Ada Sayu Lobok, Nyiratu, Mama Asna, ada Burikon. Ada Kopi Din, Trio Pesek, Edi Datos, Ibni Abdillah. Terus buat semua Palenestara Paramon, buat Kang Power mertugas saja, terima kasih. Baik ya, selamat siang yang ada di Bengle ya. Di sana juga ada Bunda Siti Bengle. Pengen bojo, cakak nyong hadir. Cekewir. Power didukung produk PT Denatur. Ada Vitama. Ini untuk mengatasi keluhan mata seperti katarak, glukoma, plus minus, dan lain sebagainya. Monggo, pokoknya yang punya keluhan mata silahkan dikonsumsi dan digunakan Vitama. Harga Rp150.000 satu paket, bisa dibeli di agen-agen resmi produk PT Denatur yang dekat di rumah panjenengan atau datang sendiri ke studio Setara Parang.

0: Ini barang kampung kayak pian tangkone.
1: Untuk rokok.
0: Dua duit, kaji toko, duit setan.
1: Cul-cul.
0: Nah, kamu yang kerja mana?
2: Selamat pagi, Pak Babi.
3: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
2: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
3: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
2: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
3: Iya, tapi gek pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
2: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
3: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue pak dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis pak, tak lanjut tuku lawuh disit.
2: Oh siap Pak Pepin, 86 dan
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: Vitamin.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

FM 101.5 saudara para mondak dute saporete tanenge saporete. Tadi sudah ada jaluk tanggung jawab yang hadir, ada pengen bojo menghiasi ruang dengar panjenengan. Di kesempatan siang ini dibatas ya, insya Allah tuntas jam 1 siang saja. Pagi untuk balonis Tara Pramon ya, sekedar menginformasikan. Iya, nanti pertemuan P3K ya di bulan Juli jatuh di minggu kedua. Hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 sekalian ada kegiatan santunan anak yatim piatu. Monggo ya balonista Pramon ya, apabila mau menyisihkan rezeki ya untuk menyantuni anak yatim piatu, bisa hubungi yang berkompeten ya, ada Mas Ayo ya. Atau datang sendiri ke studio Pramon FM sini boleh, atau dititipkan ke Bawor juga insya Allah amanah ya. Monggo silahkan ya menyantuni anak yatim piatu itu ya, insya Allah akan menjadi keberkahan tersendiri.

Hanya kalau memang ada sepelintir manusia yang rela menggunakan harta anak yatim piatu, alam juga akan bicara tersendiri. Baik ya, disapa assalamualaikum, mat siang, Mas Bawor Wong Ireng hadir. Salamnya buat Balani Setara Paramon, super sayangnya buat Bania yang ada di Haji. Makasih yang buat Kang Mawar sama Nokangginya, semoga sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih Wong Ireng atau Blake.

Baik, sudah ada yang gabung 3528888. Halo, assalamualaikum. Ini tabrakan ya, atau sinyal yang gak bersahabat. Tapi kalau siang-siang begini, cerah kayak gini ya, sinyal mungkin. Kadang-kadang tabrakan di operator ya, di atas.

0: pagi tadi sudah apa? Halo?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gak ada yang masuk, aku minta.
0: Ya, orang apa-apa.
1: Apa sih mateng kan bawa orang?
0: Apa sih mateng?
1: Iya.
0: Waalaikumsalam.
1: Happy panggung ya, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salamnya ikut Ami, Kang Bawa. Makasih, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam, Dumbra Cing-Cing.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih Umi Laila ya. Bersama Ami Bakar Maju. Ya tadi ini mau tak cek anak yang melebu ya. Tak cek apa berdengung apa enggak ya, tak cek. Nah kayak gini ini. Baik ya Pak, di kesempatan siang hari ini ya tentunya Power bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Ada Madu Betapedia. Madu Betapedia ini ya untuk menambah nafsu makan anak. Ini juga untuk sebagai stamina ya, menjaga daya tahan tubuh anak ya. Karena ini musimnya udah pancaroba ya, ada hujan, ada panas. Ya ini kalau memang kurang fit ya tentunya bisa menjadikan badan itu sakit ya, perlu batuk dan sebagainya. Pacek mateng hadir ya, Umi Lela, Ici Kiwir.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja. Alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutu.

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Politia ya. Tadi hadir Pace Mateng, anak waton sejati ya, berlalu dari ruang dengan panjeningnya.

Jadi kesempatan siang hari ini dipatas insya Allah sampai jam 1 siangnya. Sementara waktu sudah 12.21 menit ya. Sudah meninggalkan di pukul.

lagi ya, sekedar menginformasikan ya untuk para Nistara, Paramon dan pendengar Paramon. Nanti pertemuan rutin ya di setiap bulan sekali di minggu kedua, jatuh di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, tempatnya di Mbak Siti Sofiah di Tonggara, di Desa Tonggara ya. Sekalian ada kegiatan santunan anak yatim piatu. Monggo silahkan ya untuk Wanita Paramon yang menyisihkan rezeki untuk menjadi donatur atau donasi ya untuk santunan anak yatim piatu ya, tidak ada jeleknya. Dan yang pasti ya keberkahan menyertai panjenengan yang sebagai donatur-donatur atau donasi-donasi ya untuk santunan anak yatim piatu. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya lihat di grup ya sudah mulai ada ya di list sama pengurusnya ya. Kalau saya sendiri nggak punya grup P3K, cuma saya melihat dari ya HP yang lain. Salah suatu yang terbaik untuk panjenengan yop turuneng pawon ijikewil alaye panasnya tuh.

Lagi liburan panjang buat anak-anak sekolahnya yang mulai pada liburan ya. Ya, mungkin anak sing piknik ya. Kegiatan anak sing mana, anak sing ning pulkam. Lah bawor pulkame kemana? Kami yang para Paramount FM baik. Ya cuma

0: Wih.
1: Pak Yadi, mau gue mangan, Pak?
2: Koyone enak, iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh, ya.
2: Apa kue gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebun.
2: Wah ngapurane Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Bar mangan daging sirahe loro ya.
2: Maksude ngilu mumet Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterolnya jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kue api ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman no. Ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Saperete. Ada Waton Selingin ya, ada juga tadi Turuneng Pawon. Ya tuntas sudah kebersamaan Lembawa di kesempatan siang hari ini di Patas Minggu. Nanti di jam 1 sampai jam 4 ya di Melody Memory Power masih hadir. Baik ya, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan Bawor hadir. Dan segala yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Dutia Seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Posin.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
3: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
2: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
3: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
2: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
3: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
2: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
1: Demikian tadi wawancara.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5, Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4, Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon hitnya sepanjang hari. Baik, di kesempatan siang hari ini di Melodi Memori masih ketemu sama Bawar sing sobat dur ECGB. Ya, di si Minggu 14 masa yang indah. Iya benar. Masa penuh wangi bunga. Kau ikat cinta di lubuk hati. Ya, Minggu 21 Juni ya, 2026. Bawar akan temani balani Setara Pramon ya di Melodi Memori. Insya Allah tuntas jam 4 sore ini saja. Bagaimana kabar balani Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat. Tak kurang satu apapun, tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sangat cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawar di online. Bisa digunakan 3528888 atau 614-5477. Sekedar tip salam buat teman rekan handi tolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online bisa digunakan 0852 931 99588. Bagi ada risau Abi CB ini benar-benar liriknya ya, kalau kita kupas itu benar-benar lirik yang bagus, membangun sikap yang baik ya. Setinggi apa kau mampu mendaki. Baik, rupanya sudah ada yang gabung di Melodi Memori 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat siang Melodi Memori.
1: Waalaikumsalam, Kang Bawar, sehat, selalu ketemu maningin.
0: Alhamdulillah, sehat, berkah, suara seringas. Hati lebur jadi debu.
1: Hati lebur jadi debu.
0: Sekarang sudah
1: Hati lebur jadi debu.
0: Ya, sekarang sudah ada di playlist. Nanti kalau minta Mbak Yos kalem. Hati
1: lebur jadi debu.
0: Udah sakit, tengkul buah. Tengkul buah, sing ledes ikuti.
1: Iya. Singgana lah,
0: yuk. Iya, matun aku. Iya, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang untuk Nok Susan yang ada di Tegalsari.
1: Apa?
0: Nok Susan.
1: Oh, Nok Susan.
0: Iya, di Tegalsari. Iya, di Tegalsari ya.
1: Iya,
0: ya, umurnya masih jauh di bawah saya, aku nok bela.
1: Iya. Dari nanya itu Mama Aji.
0: Aku salami. Ya, aku mi usalami uber uber uber uber icikiwir. Icikiwir.
1: Mama Leng, Subambang.
0: Ya.
1: Terus sing apa ya, icikiwir apa ya Miki ya?
0: Ya ya, uber uber uber tak tambah icikiwir. Iya.
1: Bapak R.
0: Ya.
1: Kang Joli, Bibi Beda, Kang Joli, Ica, Pak Koroyo, Sinoksito, Pak Jamu, Nok Masa, kami satu sayang nih Sinta, Mama Kiwi, Kang Sabun, Kang Muslah, Kang Ojo, Mama Nur, Mama Selin, Pak Lemo, Garoja, Kalau Lapasane, Nur Handoko, Kang Samsul Baju, Bunda Zaki, Abu On, Dan Moja, Mama Ani Sobo, Mbak Hilda, Kang Jasman,
0: Mas Begito, selamat siang Mas Begito.
1: Oh, Mas Begito, kami
0: sehat, ya.
1: Baby Bapak, mana nonong kali nyaman, Mama Pijin, Mama Izzat Sayaman, Mama Uti, Mbak Yunita.
0: Ya, Kang Jabidin.
1: Mama Rizky, good morning, Sibi, Mbak.
0: Oke, Kang Jabidin.
1: Oh, ya, Jabidin. Ini bukan Bebe, Kang. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dubla Cing Cing. Kelihatannya Amik lagi dahar siang ya. Iya, kelihatan lagi dahar siang. Baik, ini disampa di belakang Amik Bakar Madu bersama Milela yang ada di Adi Hakim Tegal Kota. Halo, assalamualaikum, selamat siang Melodi Memori.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Siang juga.
2: Dan Memori. Dan
0: di Kesapore hitnya sepanjang hari. Kalau di pop gitu.
2: Oh iya.
0: Hitnya di sepanjang. Iya, ini kan Melodi Memori. Cuma senang kalau minggu, cuma kalau minggu enggak boleh, enggak ada yang barat. Iya. Yeah.
2: Kenangan
0: baik. Kenangan Indo kabeh.
2: Iya. Sama ya.
0: Yo, lagunya apa tadi?
2: Kenangan.
0: Kenangan, kenangan siapa?
2: Kenangan lagunya siapa ya?
0: Aku. Emang ada kenangan?
2: Anak.
0: Ya, anak-anak dirimu. Tapi judul kenangan, kenangan ngerti ku dangdu soale.
2: Ya wis. Apa ya? Hampa.
0: Eh?
2: Hampa.
0: Hampa?
2: Anak.
0: Hampa.
2: Hampa.
0: Anu suaramu ngembat sih.
2: Hampa.
0: Iya. Oh, yang ngembat.
2: Makanya. Ini anaknya pasang.
0: Oh, pantesan. Cinta hampa atau hampa doang? Cinta hampa mungkin.
2: Ya hampa, cinta hampa anak, hampa juga anak.
0: Kok ini dia deh, ram muncul. Ya wes nanti sambil tak cari dulu.
2: Iya wes, jangan ya, minta permantung, inilah. Terus buat mana nih?
0: Kecil. Nah, nengkini sing muncul imung cinta hampa, terus apa jenenge? Cinta hampa, terus lah.
2: Ya
0: wis lah. Cinta hampa, janji hampa, janji hampa dangdut ding. Deloi cinta hampa, yang muncul cinta hampa tok, harapan ya, hampa. Ya, cinta hampa?
2: Iya.
0: Mungkin cinta hampa mungkin karpe.
2: Iya deh. Ah,
0: maning.
2: Lupat daratan.
0: Kalau njaluk lirik tok ya.
2: Iya. Itu aja lah sebab nomor yang digape.
0: Apa?
2: Persiaran
0: waktu itu. Ya mungkin orang ngerti aku atau takon.
2: Iya bisa.
0: Ya mungkin ada acara. Ya sing bok anu bocor karep nek kowe. Bawor ki ning ngeri sombel up kancaku ora takon, kamu mau kemana Mbak? Enggak pernah. Kalau bisa bisa, kalau enggak itu saya.
2: Mau
0: esuk
2: Mas Arfan.
0: Iya iki mau kasih tindak sing iki mung wong loro tok sing tampil.
2: Iya.
0: Ntar sore wis Mas Arfan kok begini nyong.
2: Ya, ya mungkin ada
0: mungkin ada keperluan gitu buat aja kalau saya gitu.
2: Insyaallah sekontrak apa ya Mas.
0: Yup.
2: Janenggo Mas Power anak Anggi.
0: Iya, makasih.
2: Anterowan atas
0: waktunya. Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cing Cing. Madam Rengganis. Hampa. Coba nanti tak cari di rutup anak orang hampa, tapi kalau enggak ya cinta hampa Deloitte. Ya cinta hampa Deloitte. Tapi kalau hampa kok aku belum pernah dengar loh. Mungkin itu liriknya akhirnya dijadikan apa namanya? Dijadikan judul ya. Jadi kadang-kadang kadrin yang kono. Bayo hati lebur jadi debu Jamal Mirdjat. Alahye. Ini hit ya, dirilis di tahun 70-an ya. Power wis dadi bocah angon wis ndungu lagu iki.

0: Nindi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Atau di agen apotek Udenmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
7: Pagi untuk Bapak Niuyah yang ada di Kepandian ya. Kalau ayah Ebit itu bukan ayah doang, tapi titip rindu buat ayah. Kalau judulnya ayah doang, ayah itu Rinto Arahab. Untuk dikasih itu Ebit ya. Kalau Ebit itu yang benarnya maaf ya, titip rindu buat ayah. Kayak gitu ya. Ya ini cuma membenarkan saja ya. Kalau cuma lagu ayah gitu, Rinto Arahab. Kalau dikasih Ebit berarti titip rindu buat ayah. Bapak Neuya, selamat siang.

Ya di Madam Rengganis ya, tak ambil cinta hampa karena melodi memori ya. Memang tadi tak cari ada hampa, tapi Ari Lasso. Ari Lasso kan lagu-lagu sekarang ya. Untuk Balenis Tara Pramon, kita kan melodi memori. Jadi ya lagu-lagu yang sudah jadul ya. Ari Lasso kalau nggak salah itu udah lagu-lagu

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon FM. Hitnya sepanjang hari di Melodi Memori ya. Iya, ini lagu-lagunya Melodi Memori. Arane Melodi Memori ya, lagu-lagu ini sing jadul ya. Iya, ada Cinta Hampa, ada Tidak Berindu Buat Ayah, ada juga tadi Hati Lebur Jadi Debu. Yo, 3528888 halo, assalamualaikum, selamat siang. Melodi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Paramon.
0: Hitnya? Hitnya sepanjang hari.
1: Sepanjang hari, teman-teman.
0: Oh, oke, okay, Nisa.
1: Iya, dengan Nisa kan. Heeh. Bacakan ya.
0: Yo.
1: Lagunya kayak kan apa ya? Poppy Mercury bisa kan?
0: Poppy Mercury, iya.
1: Cinta tak kenal kasta kan?
0: Yo, cinta tak kenal kasta. Jadi.
1: Salamin go, KPP yang mana ya? Karena di Paramon kan
0: okay.
1: Ya. Oke. Kamu kok selamat siang, berjumpa selamat istirahat aja.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terima kasih ya,
0: Kang
1: Mawar
0: aja
1: ya.
0: Monggo.
1: Kan ya, Kang Mawar ya.
0: Yuk.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumlak dingjing. Baik, Yop Nisa yang ada di seputaran Buniwa, Kecamatan Cirampok ya. Ayo di belakang Nisa, yuk ada siapa yuk? Halo, assalamualaikum, selamat siang Melodi Memori.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon, hitnya sepanjang hari.
0: Iya, siap.
2: Ketemu lagi
0: Budi Habibah. Oke.
2: Okay. Iya. Minta lagunya dari Tian Putesa.
0: Yuk, apa kue?
2: Kuncup hati, layu pasti. Wah,
0: kuncup hati, layu pasti.
2: Iya, kuncup hati, layu pasti.
0: Oke.
2: Okay. Ada ya?
0: Ya, insya Allah ada itu tadi.
2: Iya. Yang akhirnya begini ya. Bunga-bunga kini telah layu.
0: Iya, benar.
2: Daun-daun pun enggan berbisik.
0: Iya, benar.
2: Bulan bintang menjadi saksi.
0: Iya, benar.
2: Hampanya hati ini kurang.
0: Iya, benar. Iya.
2: Maafkanlah aku kekasih.
0: Iya.
2: Relakan ku pergi darimu.
0: Lost, wis lost.
2: Lost aku menangis.
0: Yo.
2: Merintih pedih dalam hati.
0: Ya.
2: Kekasih.
0: Ini pati nyanyiin dewek.
2: Tempuhlah hidupmu yang
0: halus,
2: baru.
0: Halus.
2: Puaskan apa yang engkau inginkan.
0: Allah izin.
2: Bahagia ku doakan. Biarkanlah diriku dengan jalanku sendiri.
0: Wes cukup.
2: Dengan luka dan duka kasihku.
0: Engkau karo kene engkau bengi.
2: Biarkanku sendiri.
0: Ya, karo kene engkau bengi gede.
2: Ya.
0: Mas Pegito, selamat siang.
2: Iya, Mas Pegito, selamat siang. Sama okay. Mama Hilmane ya.
0: Yo, uber. Iya, buh memang ketora.
2: Uber. Selamat siang. Iya.
3: Terus, Mi.
2: Iya.
3: Ini kepengin karaokean, Mi.
2: Iya, sebenarnya pengen karaokean.
0: Yang kepengin
2: sore. Tapi sore. Masuk. Iya, salam-salam ya. Perdana Petang Bawor sama Dede Anggi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Diberi rezeki yang berkah barokah. Dan mudah-mudahan PT Nature laris manis Tanjung Kimpul.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Iya. Ya udah, buat semuanya aja balone Paramon. Semoga pada sehat. Super tepat ya buat Pate Gondro.
0: Pate Gondro.
2: Iya.
0: Ya, sing lagi udut madep ngetan, udut
2: iya,
0: jaya. Udut jaya sedep nemen.
2: Iya. Iya, bener.
0: Iya, bener.
2: Atur nuwun ya Kang Bawor.
0: Yo, monggo. Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincing. Terima kasih Bude Habibah Padi Gondrong ya. Punya aktivitas malam, punya aktivitas malam. Punya aktivitas saja lah, wong siang malam. Ya malamnya paling-paling ya sampai jam 7 jam 8. Soto dan buryam yang ada di Patung Watu Tunjel 407, monggo bareng Star Paramon ya. Ambil silaturahmi ya. Yang kono ana bubur ayam mana soto sing sedep nemen ya. Bayo untuk bareng Star Paramon ya, selamat sore, selamat siang ya untuk yang ada di Arjosari Lor ya. Ya itu tentunya ada Mas Mas Begitu, Aru Mama Hilman, juga ada Om Awang, ya Ibu Sadah Widaren. Pagi ya, sementara 1 lebih 39 menit waktu Indonesia bagian barat. Iya, untuk Kang Esya bersama Pak Nuridin hadir. Ada Pak Jabidin ya hadir juga. Semar Sablang diharkin lagu ini dong, Ingin Aku Lupakan. Ya terima kasih buat Kang Bawor, ya semoga sehat selalu, amin. Baik yo, ada juga. Ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Gue Menteri Kesehatan di kawasan Jamulia, bagi-bagi salam untuk semua saja. Sampai siang gue banyak anak you, Ayu Singgi dan Kiki dan Resya. Baik yo, Rati Purwasi dong, aku rindu padamu. Ya bapak Mas Begito, ya ada juga yang Mas Wer Icikiwir hadir juga. Selamat siang Kang Bawor, bapaknya Uya. Iyalah lagu deh dong, titip rindu buat ayah Habit Gaidi, salam pendaratan kau penyari. Ada Mama Ari, Bapak Karisma, Ami bareng Umi Lela. Papa HM, Abah Saedah bareng Abah Awang. Gua kebebaya sing lagi monitor ya. Makasih gua Kang Bawor. Ya terima kasih Bapak Neuya di Kepandian. Di sana ada Mas Anjas Baika, ada juga Mama Angeli. Selamat siang untuk semua saja yang ada di Kepandian. Selamat siang yang ada di Lawatan. Bagi yang untuk paling setara Paramon ya, kalau kita beli-beli atau apa di parkir, you know, ya kalau saya kan nggak bisa, ya sekian banyaknya pendengar ya. Ini tadi saya beli itu langganan saya itu, bubur juga, bubur di Mejasem. Kok saya pernah dengar di radio dengan apa namanya Bawor. Masih beli beberapa kali, nggak hitung ya ke situ ya. Lagi ngeh tadi pagi, ya. Ternyata ya Mas Darto Lawatan ya. Ya, jejer karo Pak Dirman ya. Ya, semua saja yang ada di Lawatan semangat ya. Bagi tak kasih dulu ya, ada aku rindu padamu ya, tetap buat yang rutup maning bawane ora udut. Lagune akeh manis nang rutup ya war ya bener. Ya wis lah serasito. Tak downloading kok.
4: Aku rindu kamu.

kesempatan siang hari ini ya untuk Valesta Pramon ya, masih bersama Body Melody Memory ya. Jadi tidak ada bangsa yang barat-barat. Iya, kadang-kadang orang ya pendengar tak jangan bukan gini, bukan semaunya sendiri, bukan karena kita punya program sendiri-sendiri ya untuk Melody Memory, memang khusus nostalgia Indo tapi yang jadul-jadul ya untuk Valesta Pramon ya. Babnya saya juga sebelum saya di sini itu juga sudah begitu, jadi tidak merubah rundown acara tentunya. Yo ya, cinta tak mengenal kasta ya, ini yang enggak ada di playlist mau tak downloadi ya.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ndek foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habu top. Antosan jendengan ae sikinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya ae si kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ae si enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Kasi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramana FM, hitnya sepanjang hari. Tadi sudah ada Gunjub Hati Layu Pasti ya, Budi Habibah bersama Padi Gontong di Harjo Sari Lor. Ada juga Aku Rindu Padamu ya, ada Cinta Tak Mengenal Kasta. Yang lainnya nanti ya setelah session ini. 352888 Halo, assalamualaikum, selamat siang Setara Pramana.
1: Selamat siang Baleni Setara Pramana. Hitnya sepanjang hari.
0: Teman-teman,
1: mau pengen dulu sumbang nih Kang.
0: Apa gue?
1: Sumbang apa boleh Kang? Kepuyeng kan
0: orang. Apa apa wis.
1: Singkaron ini Karlina apa ya?
0: Oh.
1: Singgalang Wadon.
0: Itu dangdut toh?
1: Oh, anak deh, sing pop. Singkaron ini dangdut.
0: Iya, itu malu neng dangdut toh.
1: Iya sing dulu sumbang tewakan baik lah, dulu sumbang ya.
0: Apa wis? Pangandaran.
1: Oke.
0: Okay. Apa sih? Sing judulnya apa sih?
1: Ya pokoknya cuma kan akeh nemen kamu, yeah. Judulnya anu. Yang bisa bulan bisa ngomong kan
0: sering. Bulan ngomong kuwi nanti ikuti. Ikuti anu nang dangdut to kuwi.
1: Aku rindu. Kan?
0: Aku rindu kamu.
1: Oh, iya, kuwi. Aku rindu kamu boyo kaya wong bilang temen. Jar selalu rindu gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Perdana dulu.
0: Sing kaya
1: wono kangen semoga selalu ya.
0: Ya sing kaya iki ya.
1: Cinta kita orang salah penul. Oke Kang, perdana Kang Bawono Kangge semoga selalu ya buat
0: ketua
1: udah dampak ya sama Pak Ati sama Kang Napi ibu ini sama Pak Purjiono
0: Mas Begito, Mama Hilman, Mas Begito.
1: Mas Begito, Mama Hilman ya.
0: Yo.
1: Ya, hanya apa ini? Ngomong lah tinggal mah, apa nyentuhnya orang paham.
0: Iya.
1: Ya wongnya nang waro, apa lah tinggal mikir. Iya,
0: tinggal.
1: Kok betulnya, kas belajar nih.
0: Iya.
1: Gawain ini kurang, kurja dulu dok, betulnya. Apa, nanti udah tinggal nunggu.
0: Butlah.
1: Ya, siapa Kang? Urini, Kang.
0: Itu deh bahasa butlah gitu loh. Dingin-dingin empuk.
1: Astagfirullahaladzim. Oh iya kelalen Kang, ngomong ngomong but lah, wong cerampuk ya.
0: Iya, saya kita kayak bahasane but lah.
1: Iya bener iya, gue kayak zaman kayak Dewi Pok kan nangis but lah.
0: Iya.
1: Iya kamu tak astagfirullahaladzim. Iya mah, kayak gini bapak uang
0: mah. Ini ya mah, ini ya uang.
1: Bapak mah ini ya, kalau lontong mah. Dari arbur, arbur ini tak ya.
0: Iya,
1: lanjut burini om Jono ya. Mami bahkan mau diumilai lah. Buyong tahu, nangkar muti, macam tu belakang tadi. Maneng Kang Bamba, terus Santi Purbowo, Monlani Lamparjo, Ardiansa, Madi Kasnuri, Mama Wewe, Nur,
0: nyak. Ayo manis, manyu manis.
1: Udah sekar. Mama Asipa, Semingkir ya juga ya.
0: Yo.
1: Nok Amel ya.
0: Yo.
1: Cinta Nolam, Batuan Penatut, Pak Septi, Rue Pakar.

0: pacul.
1: Oke. Eling pacul. Ya, urung tekan, gue yang gue tembali setengah papat. Ya.
0: Oh, oh iya, siaran sih ya, oke. Okay. Lanjut, mana dia? Terus Mbak Nunung kali nyaman. Terus kasih memakai kasih untuk Marcel sama suami ya, untuk wajahmu, terus kalau sinter kafe kan, kamu terodong-odong mama nota juga, warna maju mapi isnu lulu, meja, terus itu manis, Mbak Sahrul kita lagi turu, lagi
1: atas,
0: mulai pulang marketan, Mbak Sahrul sama Mbak Nisa, untung beduk,
1: beduk dari beduk,
0: kampoin, sama batu juga, terus ini ayam,
1: Kang Jabidin, Kang Jabidin,
0: Kang Jabidin, jangan lebih kasuk-kasuk mainnya Kang, channel jahit,
1: oh channel jahit,
0: iya mainnya gak bawa donat, paling sarapan, kurus sarapan ngewet donat, bener kan gak kena susu, kalau kopi, gimana, juga nyong, Kang aku nong baru mari ngumah, saya mau ngomong waru kan
1: buka-buka
0: jadi itu buka budene lah, ini dia ketemu langsung si bule wongen, ya bener wongen dewek kan. Paham temen gue neng gue sah, gitu le jenis bulus kan.
1: Oh, neng gitu le jenis bulus.
0: Iya, umat saya lho di jenis bulus.
1: Oh, neng kono
0: tangannya bulus, temen lah jenis bulus zaman kayak Bang Tau, Jepang apa
1: iya bener, apa Naryo?
0: Iya,
1: iya benar yo.
0: Iya Bang Karjo.
1: Apa Naryo sak ini ngendi apa Naryo ya? Lawan temen.
0: Lawan temen bu hilang.
1: Bu hilang ngendi?
0: Bu hilang sehat
1: ya.
0: Iya, lanjut
1: ya.
0: Yo. Udah kerja cumi bu saya ada bahasa aja Mas Awang, udah pakai kondro, namu cumi bu ya. Nah, itu gimana sih nyendol kami kayak.
1: Mas Begito wis nyendol.
0: Iya, nyendol apa ini nyerang ngumpas ya, nyerang apa mau. Lanjut terus Mas Arno Jumarti, udah Trinil, Mbak Tari Dungteng.
1: Aci.
0: Marto,
1: Ubu.
0: Aku kembali dia juga, Budha Cece, Mbak Yunita sama Mas David.
1: Kayong ada.
0: Bu Epi ini monitor beli, Bu Epi.
1: Ya orang yang ini maco loh.
0: Oh maco.
1: Iya.
0: Sapa, Kang?
1: Iya, Kayong ada orang yang lagi malarin dunia.
0: Apa Kang?
1: Bu Santo yang tahu.
0: Oh, Bu yang tahu. Yeah. Terus Bu Aja. Bu Aja Siti mana ya?
1: Yeah, nama Mbak Aji Imam.
0: Puji, yeah. Udah Menjaya. Yeah,
1: ada Bunda Cici.
0: Bunda Cici juga lanjut. Nyirato
1: ono ya. Oke.
0: Kamukson sama Lorat, Kang Hakim Jengrani Asuti. Mbak Mira sama Karna juga ya. Coba terima Siti Aminah Mas Tung langsung ya. Turun walemu Ibu Terucar sama saya Ibu. Ibu. Dia ikuti Toro kan tadi. Terus kawasan Kuningan. Ya, Kerta Agustin, Dewi Cendana, Aloi,
1: Ciklopi,
0: Baia ya. Terus Repata Tidak, Pramojang, terus Manis Desaki, Ireng-ireng Manis, Memerenggani, Mungkul. Besok balik deh, tarang
1: aja Kang. Oke, siap.
0: Iya, ini gue kemudian berlaku ya,
1: Kang. Yuk.
0: Terima kasih, Kang.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dura Cing Cing.
0: Jos.
1: Yang punya wilayah Keturen, Bapak HM.

Pagi apa ada di Sapa? Assalamualaikum, selamat siang Mas Bawor dari Jabidin dan Bu Bisri. Kelas-kelas kaca dong Nia dan Niyati, bisa Mas Bawor ya, insya Allah nanti dihadirkan. Salamnya buat Mbak Nia, ada Cacak Rajum, ada Om Kas Nuri dan Mama Wiwinnya. Khususnya buat cucu-cucu seperti Dibah dan Jindan ya, semoga sehat selalu. Terima kasih buat Kang Bawor, makasih kembali untuk Pak Jabidin dan Ibu Bisri. Ayo di kesempatan siang hari ini ya, selamat berlibur ya. Untuk ini kan anak-anak yang ya sekolah kan liburan panjang ya. Mungkin untuk mengisi di keseharian, ada yang liburan panjang, ada libur ke kota, ke luar kota ya. Liburan ke wisata-wisata domestik tentunya ya, untuk Wisata Pramono Bawor liburane maring di liburane siaran Batri Panjenengan sing neng omah. Yop, ningin gulubakan Semar Semarang. Ala yo Semar Sablang. Selamat siang yang ada di Arjosari Kidul semua saja. Allah, kalau untuk melupakan memang susah, tapi kalau untuk kembali tidak bakal.

Ayo selamat leyeh-leyeh. Nek tak kuswira wong ora udut, apa wae 2 menit 3 menit pisan udut sebatang. 2 menit 5 menit udut maning. Kaya cerobong kok bagus wira. Pokoknya sehari semalam itu hampir bisa 3 bungkus ya. Tapi alhamdulillah bisa bagus wira. Yo, simak liriknya.

0: Saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna Kabupaten

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

ada mungkin enggak kenangan tersendiri. Ya. Aduh. Ampun.

0: Hai, kembali ke 101.5 Star Paramon, hitnya sepanjang hari. Ada mungkinkah ya, satukanlah hati kami. Allah, kayak ngelus dada Bunda Neneng. Ternyata juga saya dimonitor dari Taiwan. Ampun, namun yakin juga. Ketika yang pimen gitu ya. Lagi apa? Tadi ada rindu aku di dukamu. Ya, 3528888 halo, assalamualaikum, selamat siang Star Pramon.
1: Selamat siang, hitnya sepanjang hari.
0: Teman-teman,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Yeah. Ini lagi monitor nih, Taiwan monitor.
0: Monitor langit jinggane.
1: Disatukan.
0: Satukan hati kami.
1: Satukan hati kami.
0: Iya. Kita
1: lagi monitor ya.
0: Monitor di WA dia. Ya.
1: Iya, Papa HM udah
0: setengah sini. Walah, Papa HM udah main ke situ.
1: Iya. Aku pengen lagunya Malioboro ya.
0: Yop, siang Jeng, Bunda Rini.
1: Siang juga Bunda Rini bareng Pak Pramudiono, terus juga buat Bapak HM, buat Triwatri Minati
0: Mama Ima. Ya, Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Iya.
1: Bu Rini para Pak Pramudiono.
0: Mbak Yurohmi gonyel-gonyel.
1: Gonyel-gonyel pacu. Terus juga buat Mbak Nia.
0: Yo, bener wong ireng. Weh, Papa HM ke sini lagi.
1: Oh, Papa HM.
0: Iya.
1: Iya, terus juga buat Mas Hendro Mbak Ismeling, buat Ami Bakar Madu bareng Gumirene Pak Bagio, bareng Ibu Guru Cak Agudin.
0: Yo.
1: Kita ya. Buat Alok Isnya juga.
0: Yo.
1: Buat Kang Sarmudi.
0: Yo.
1: Dari Dapdak Surabaya.
0: Okay.
1: Ya. Terus Kang Parjo, Mama Lani, Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Mas Anjas. Terus Kang Erwinnya juga, Kang Dasmat bareng Mbak Ani.
0: Okay.
1: Terus juga buat Kang Juragan Empang, Abah Kumi, Mbak Nisa, Teh Darwati, Teh Moja.
0: Mama Percik, selamat siang.
1: Oh, Mama Percik, selamat siang. Mama Percik, sehat selalu. Yo.
0: Karo Mas Jalitenge.
1: Iya, terus juga buat Upo Happy juga barangkali lagi monitor.
0: Yo.
1: Ya. Mas Redi Ansur, Mas Lisbon. Buat semuanya aja barang Tara Paramon ya Kang ya. Spesialnya buat Kang Bawor, bareng Dede Anggi, sehat selalu, panjang umur banyak rezekinya.
0: Oke, amin.
1: Matur suwun pisan Kang.
0: Oke.
1: Yuk Kang Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah jing-jing.
1: John. Yeah.
0: Aya atur nuhun pisan kanggo Jeng Robino aya di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo gabungna ke Radio Star Paramon Tegal ya. Kasadayana nu aya di dataran Sunda Daramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bayu disapa ya, assalamualaikum Kang Bawor siaran ke ya. Kabar sehat ya tentunya alhamdulillah sehat. Kupu-kupu kertas dong, ngibit ga ide. Salamnya buat Balpar, sing apik-apik, spesial buat janda aku yang lagi monitor. Yang tetap aku sayangi, aduh. Supaya yang merasa jahe mentoki grup terhadap jigeri. Mata nubun kang, ya edi dados. Alhamdulillah, wis nemu janda, ya. Hadir monitor Kang Bawor, di balik cahaya ada dia ya, Lady Avista biasanya itu masih di rutup ya. Bayi kunyel ya. Ya. Jeng Rabine wis mudon ya. Ya nek awan-awan ras aja kunyuke dirantai nek awan ya. Soalnya banyak bocah-bocah cilik nak bengi ngono ta ya ora apa-apa. Bengi jam 10 ya bukan ora apa-apa ya mending bayarane. Ninggir awan-awan wis dirante bae kunyuke. Iya. Ya selamat siang untuk Bude Ravana ya. Laru dong Nur Amni Oktavia salami buat Balai Setara Paramon. Terima kasih Kang Power Mangis Kemadi Bude Ravana. Baik yo ha Malioboro ya hadir. Ada kupu-kupu kertas. Ada juga Larut Nur Afni Oktavia dan nanti lainnya ya tak tata dulu.

0: seripah. Awit mau kemure, boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Andi, secaper. Kau naro weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habu

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132.
3: Untuk Balnesta Paramount di kesempatan sore ini di Melodi Memori masih bersama Bawar Sing Sombaktur EJ Gewir. Mengapa harus jumpa di Tasman hadir? Ya, menghiasi ruang dengar panjenengan ya.

0: jumpa sekarang kupu-kupu kertas.
1: Ale. Ada nanti Larut dan ada juga Kaulah Segalanya ya. Nanti di season berikutnya ya.
0: Sabar.

Baik, kembali ke 101.5 Selara Paramon. Hingga sepanjang hari ada kupu-kupu kertas. Mengapa harus jumpa ya? Ada Harry Tasman, ternyata juga ada covernya ya. Tapi sama liriknya ini ya. Ada gelas-gelas kaca ya, ada juga Marlboro dan tadi Rindu Yang Terlarang. Jasa keracun ora online, sak mumpung sepi.

Pagi, assalamualaikum dari Jasak Rajim. Berim salam buat Balani Setara Paramon. Ada Mama Ari, Papanya Ari, Mama Lani, Kang Parjo, Kang Ibni. Ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, Tata Agustin, Nok Dindia, Sindang Layu. Ada Jeng Robi, Wartiem, Jeng Ajini. Ada Kang Doli, ada Bu Ida, Martoloyo, Mbak Nia Bugares, ada Bu Rini, Pak Pramudiono, ada Mbak Pebi Belbas, Mas Albar, yo, ada Mama Prida, Bu Santo, Budi Abiba, Pak Digondrong, Yu Sa'adah, ada Kang Awang, ada Kang Kopidin, Abah Sarul, Bu Warnipah, Kial Geol, ya, ada Kas Nuri, Mama Wiwin, Mbak Wikandanu, ada Mbak Mutri Ejin, ada Mama Zira, Zira, Zira, hu. Ada juga Mbak Am, ada Apurgen, Bang Al, ada Handoko, Kang Aji, ada Kang Oji, Kang Aryo, Mama Elsa, Mama Alisa, Kang Agus, ada Mama Anadia, ada Mama Kiwi, Mama Wajra, juga Bu Yang Siaran, semoga sehat selalu. Sampai-sampai buat si rambut pirang, karo sing duit lambe abang. Terima kasih ya, Kang Bawar sing lagi tugas ya, Jasak Rajum. Ada juga Bunda Siti Bengli di kesempatan sore hari ini. Yo, ada Larut ya, Nur Ani Oktavia. Ada juga Jangan Sampai Tiga Kali. Ada Kau Segalanya Nia dan Niaji. Dan nanti ya selanjutnya ya.

ya Nok Susan atas partisipasinya ke Anggi ya. Alhamdulillah panjenengan orang baik. Dan sepatunya ya yang baik ke Anggi ya. Terima kasih.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda

Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari The Sapore Eji. Hitnya sepanjang Saporete ya. Hitnya sepanjang hari ya. Bisa ngeblank kayak ini kenapa sih, Won? Kurang sajen. Baik ya, Paramon FM dan The Sapore. Ini hitnya sepanjang hari, Kang Peter ya. Yang ada di Villa Pingkal atau Villa Pinggir Kali Bengle Talang Tegal. Mas Peter, salam minggu pada Nepramon ya. EKBW wis Kang Power ya, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Mas Parubong Ireng hadir. Salamnya buat semua Balen Setara Paramon. Super sayangi buat Mbak Nia yang selalu di hati. Iya. Makasihnya buat Mas Power dan Okangi ya, semoga sehat selalu. Terima kasih Wong Ireng Black People.

0: Ya baik ya, masih barangkali masih ada 35288 ya, barangkali masih ada yang gabung, sebabnya ini hari Minggu ya, banyak acara-acara yang harus dilakukan ya untuk Lestari Pramon dan Peringatan Pramon. Ya. Di kesempatan sore ini ya, tuntas sudah kebersamaan Power di Melody Memory ya, dari jam 1 siang tadi. Nanti jangan kemana-mana ya, di belakang saya ada Mas Arpan Satria Perdana di Paramon Suka-Suka ya, jam 4 sampai jam 10 malam ya, jam 10 nanti ketemu Power kembali ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat kita semua. Untuk lagu yang belum dihadirkan karena masih di YouTube ya, nanti mau di-download ya, di ya, taruh di playlist dulu ya. Baru kecantik panjang, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Selamat sore, selamat aktivitas yang lain. Sampai ketemu lagi nanti di jam 10 ya, di Paramon Suka-Suka, identik dengan karaoke. Baik, segala sesuatu yang terbaik ya, yang pastinya ya, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramon dan Tisa Perte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101.5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: mati. Berisik. Ae, bae kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangane ta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas, teman. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar, ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yo nggawa habu top dinung ya.
1: Habu top, obat apa sih kowe?
0: Habu top, kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambung sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyun jaluk len.
0: Cuilen bae. Aja kake. Tuh dewek bar kowe.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok pantuku dewek. Nang apotik kok ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbak kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, selamat sore, apa kabar Balene Setara Paramon? Apa kabar semuanya di kesempatan sore hari ini? Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balene Setara Paramon di Setara Paramon Karaoke ya. Dan di acara sore hari ini gak bisa unduk request lagu gitu ya. Full Arvan kasih untuk yang mau karaoke. Silakan bisa dimanfaatkan, nanti coba di 6145477 dulu ya. Khawatirnya di 88 volumenya kurang bagus gitu ya, kan sayang. Jadi nanti yang dipakai di 6145477. Yang mau kesini bisa nggak Mas Arvan? Boleh, bisa, silakan. Bisa datang aja ke Jalan Radambiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Dan acara ini didukung sepenuhnya oleh produk dari PT Denatur Indonesia.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Rohman alias Rofet, alamat Jenderal Arifin Timur, RT 03, RW 03, Bebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Saya mau berbagi pengalaman ke semua pendengar radio. Sebelum saya mengkonsumsi dan beli Habutop, saya punya keluhan lutut, kaki terasa sakit, kepala sering terasa pusing, susah tidur. Tapi setelah mendengar iklan dari radio, saya memutuskan beli dan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur. Alhamdulillah segala keluhan sakit saya bisa terobati. Saya sudah beli Habutop yang isi 200 kapsul sampai 7 botol. Mari pendengar radio, apabila mempunyai keluhan sakit seperti saya, segera konsumsi Habutop. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian.

di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete. Dan di kesempatan kali ini Arvan buka kesempatannya di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Setara Paramon.
5: Selamat sore Mas Arvan.
4: Iya. Sehat Umi.
5: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ha, amin.
5: Padahal aku pernah maling kae, pernah ngopi susu.
4: Ngopi susu.
5: Iya, soalnya punya anak kayak ngalah ya.
4: Oh iya.
5: Umi punya anak ngalor titik, beda orang anak kape. Pelayan dari Wayu.
4: Yang namanya
5: ya. Ya.
4: Kopi susu.
5: Pelayan dari Wayu depan.
4: Oh iya.
5: Anak kita baby bebas.
4: Oke.
5: Anak kita punya sep.
4: Iya. Oh iya. Oke, selamat malam. Oh, selamat malam. Selamat sore Mama Rengganis. Apa kabar Mama?
5: Mama Rengganis sehat, Mak.
4: Sehat.
5: Ya Allah,
4: sehat
5: Mama.
4: Oh iya.
5: Pasti ya,

0: Blak ding ting.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Mama Alisa yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Ya, baik. Dan Arvan buka kembali, yang mau gabung silakan di belakangnya Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Yuhu. Dangdut ya. Oke, Mbak Nia, selamat sore Mbak Nia.
2: Selamat sore juga. Assalamualaikum Mbak
1: Arfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nia. Oke, sehat Mbak Nia. Mbak Nia gimana kabarnya Mbak Nia?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, siap.
2: Ketakil ayu ya, Mas.
1: Sebentar Mbak Mukhli. Apa sih? Mungkin sebentar Arfan dulu. Oke.
2: Ami Bakar Madu Manila.
1: Mbak Nia tadi apa lagunya?
2: Ketah Kilayu.
1: Ketah Kilayu.
2: Ya, channel Kurniawan.
1: Kurniawan.
2: Karaoke rampaknya.
1: Ketah
2: Kilayu.
1: Kilayu. Sebentar.
2: Kamarjo.
1: Kurniawan musik. Oke.
2: Mama Alisa.
1: Ya. Oke, Mama Regeni, selamat sore Mama Regeni.

0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Nia yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, Arvan buka kembali, yang mau gabung silakan di 6145477 ya. Halo, selamat sore Stara Paramon.
1: Halo Stara Paramon, Bandung Desa Poret.
0: Yuhu. Aw on.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Dingin wes.
0: Dingin.
1: Tapi sing ya apa ya? Melvin Dut.
0: Oh, sebentar. Dingin yang sebentar ya, Bu ya. Dingin yang
1: Melvin Dut.
0: Melsi.
1: Melvin.
0: Oh, Melvin.
1: Dut.
0: Waalaikumsalam. Sebentar ya, Bu ya. Tunggu dulu, Bu.
1: Tunggu dulu.
0: Oke, tunggu ya, Bu ya. Sebentar, Bu. Oke, Melvin Dut Channel. Oke, sebentar ya.
1: Ya, Wartium.
0: Wartium, selamat sore Wartium.

0: Mama Gilang.
1: Oon, selamat sore Oon. Mama Ikma, selamat sore Mama Ikma.
0: Jika
1: yang kalah
0: juga.
1: Yuhu.
0: Makasih banyak.
1: Yuhu.
0: Assalamualaikum.
1: Jublak tingting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Bu, monggo Bu. Oke ya, nggak apa-apa Bu. Hati-hati ya Bu. Baik, Arvan buka kembali di 6145477. Ada siapa? Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dute. Iya, man.
2: Ya, ul.
1: Oke, Mas Andi.
2: Dalam.
1: Apa kabar Mas Andi?
2: Alhamdulillah, baik saja.
1: Oh, baik-baik saja. Kasing di bae Mas Andi. Kasing di bae.
2: Biasa ki lagi Medang ya,
1: Medang. Oh, Medang. Orang aja ngajak nyong Medang.
2: Iya, men.
1: Sehat, Mas Andi. Mas Andi gimana kabarnya? Miki anak Auon, Mas Andi.
2: Bujange.
1: Iya, bujange. Mas Andi biasa bujang oh ya, Mas.
2: Dia dirimu ya.
1: Oh iya. Enak kan bujang oh, Mas ya.
2: Kape ya.
1: Monggo, Ibu ambil kursinya Ibu. Amin. Nggih. Iya, siap. Terima kasih ya, Bu. Oke, Mas Andi mau nyanyi apa Mas Andi?
2: Sarban.
1: Ah, iya halo.
2: Lagi nang nyong begedangan
1: nanti. Oh, Arosikin.
2: Iya,
1: sing penyanyi Arosikin apa Mas Andi?
2: Nyong bae jare.
1: Oh, Arosikin bae. Ya wis.
2: Iya, nembange kan,
1: apa?
2: Masih adakah cinta?
1: Oke. Masih adakah cinta?
2: Kami bakar madu melelan.
1: Oh, Mas Andi tanggane Arosikin ya?
2: Tangga desa.
1: Berarti perek ngono.
2: Pagi anda, naruh kanan apa gedangan.
1: Oh, iya kok kapan-kapan nyongopin kono lah ya.
2: Mana?
1: Iya.
2: Gerbang
1: lebu ngalor, ya Allah.
2: Gerbang ini gede.
1: Oh, gerbang apa sih, A?
2: Gerbang desa, gerbang kerajaan.
1: Oh, Bunda Santi Purbo, selamat sore Bunda Santi.
2: Santi Purbo, selamat sore.
3: Bujang Paramon ake ya.
1: Ampun no, iya lah, kayak lah ya.
2: Oh. Bujang.
1: Iya kayak Arosikin dia bujang ya.

0: Okey. Aduh, ngau di tempat ini sih.
1: Oh iya.
0: Okey, siap.
1: Salam ya, bukan barang
0: ya. Iya. Okey, siap. Yuhu, baik.
1: Okey.
0: Depan lagi, bu.
1: Iya.
0: Siap.
1: Iya.
0: Okey. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublat ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AA Rosigin ya, bareng sama Mas Andi yang ada di kawasan Pagianden ya. Arvan, kedatangan tamu nih Balin Stara Paramon. Coba.
2: Tim Eko.
0: Bunda siapa?
2: Butin Eko.
0: Oh, Butin Eko. Iya. Iya, Butin Eko. Oke, Butin Eko udah kedengeran enggak suaranya Butin?
2: Anomatofani itu tapi sing nostalgia. Bukan
0: dangdut. Udah, loh. Udah Kang. Naik lagi ya. Oke. Bunda Tin udah kedengeran enggak Bulun?
2: Udah ya. Suaranya Mas
0: Arfon. Suaranya Butin udah kedengeran.
2: Ya kedengeran
0: ya. Oke. Tadi nyanyinya apa Butin?
2: Itu apa ya? Pertemuan Anomatofani.
0: Oh, pertemuan
2: Anomatofani.
0: Anomatofani.
2: Tahun 60 itu sama aku asih.
0: Oke, okay, Butin. Sebentar ya.
3: 1 2 3 4

0: bukan Anama Tofani ya, Mas?
1: Ini Anama Tofani. Yang apa sih, Bu Tin?
0: Pertemuan kali ini tak ku lupakan.
1: Coba ya, ini ya, Arvan tarik dulu.

0: pulang ta
1: dari
0: awal saya langsung nang
1: friend, langsung di friend.
0: Iya, biasanya yang dengar radio kayak gitu sih.
1: Oh, gitu ya. Berarti di YouTube beda ya, Bu ya.
0: Iya, saya kan biasanya kalau di tape di rumah.
1: Iya, oke okay, Butin. Makasih Butin ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Oke, okay, baik. Terima
0: Mas
1: kasih.
0: Semoga
1: Butin.
0: Mas Arfan sehat terus.
1: Amin, terima kasih.
0: Banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Semoga kita bisa ketemu lagi di
1: siap,
0: suatu
1: amin.
0: Saat kapan-kapan.
1: Amin.
0: Dalam keadaan
1: amin.
0: Sehat.
1: Amin Butin, amin. Terima kasih. Ini tahunya makasih loh Butin loh.
0: Ya, sama-sama.
1: Oke, baik. Terima kasih Butin ya. Oke, baik. Terima kasih.
0: Aku tadi enggak dengar suaraku, Is.
1: Oh, enggak dengar ya Butin ya.
0: Emang seru enggak sih?
1: Kenceng Butin, kenceng.
0: Tapi di radionya kenceng.
1: Kenceng, kenceng. Oke, okay, baik. Terima kasih ya Butin yang udah langsung datang ke studio Setara Paramon FM Tegal. Dan Arfan buka kembali di 6145477. Halo, selamat malam. Oh, sore Setara Paramon.
2: Dangdut teh sapa reten menatara malai.

0: Roma Irama.
1: Iya, ini cendol buat yang buat ibu-ibu semuanya ya. Saya Bania. Eh, belum ibu Bania ya. Pak Bagio, sama Bu Guru, saya selalu Pak Bagio. Pak Bagio ngendol teka kuningan.
0: Sore kunyuke di kandang ya, Cik Robi.
1: Kunyuke di kandang, wita. Masih sore aja, kok. Ake wong bocah-bocah cilik kunyuke. Kan dengan bocah cilik.
2: Kenalin ya.
0: Iya,
1: Butin,
0: kenalin ya Butin ya.
1: Selamat sore Butin, betah-betah ya Butin ya.
2: Butin Eko.
1: Butin. Oh Butin Eko, aku Butin Eko, kayak punyuk.
0: Ya ngomongnya kok ngobengi baiklah ya, ini mau ngomong kayak kue.
1: Ya, aku bisa matahatan ya.
0: Ngomong bukan nasi.

0: ginang sama sama warti yang mungkin si kadal warta kabe.
1: Iya nak kayak kue ya.
2: Niki si nembang sapat jeng.
0: Kakunyuk, kakunyuk si nembang.
3: Yang Quran kayak apa jeng?
0: Kakunyuk,
3: Quran kayak apa jeng?
0: Oh, masih awan, masih sore ah.

0: Amin.
1: Mas Harpan.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Udah gak cara karaoke genyong orang kau berambekan ya, angel. Baik, Arfan buka kembali di 6145477 di sesi yang pertama kesempatan sore hari ini. Ada siapa? Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Yang kokono.
0: Ya. Halo, selamat sore. Halo, Setara Paramon. Halo, 3, 2, 1. Kayaknya nggak tahu ya kalau masuk. Oke, baik ya. Arfan kasih kesempatan 3 detik ya. Ya wes, kalau udah 3 detik nggak ada sautan, Arfan matiin ya. 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdute
3: Saporete.
0: Yuhu, selamat selamat sore Bunda Jaki.
3: Sore juga. Akhirnya dapat foto lagi apa ya?
0: Gak tahu.
3: Makasih. Nanti aku pintu.
0: Oke, Bunda Jaki mau nyanyi apa nih, Bu?
3: Mau nyanyi Laka Bosene.
0: Laka Bosene.
3: Sama Mas Arfan.
0: Oh, kita lagu Newarti ya, mau Laka Bosene ya.
3: Iya, kalau bisa sama Mas Arfan ya.
0: Oh, ini kayak ini duet ya?
3: Iya.
0: Pakai semula aja lah, Bun.
3: Iya. Kalau ambil hafalin ya, Bu.
0: Iya, wes. Oke, nanti sambil hafalin, wes. Arfan dengerin, wes ya.
3: Iya.
0: Langka bosene.
3: Ayo memarengani
0: tanpa vokal cewek.
3: Yang Robi. Ami bakar madu milela.
0: Tanpa vokal cowok. Benar-benar. Oh, salah. Salah. Oh iya, benar. Tanpa vokal cowok berarti ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Apa ya?
4: Oh, ini kayak
5: tabungan kue Miki nunggu Mas tabungan.
0: Oh iya.
5: Tapi
0: asik. Oh, sebentar Bun. Ini kok harusnya tanpa vokal cewek ya? Sebentar, Bun.
3: Iya, tanpa vokal cewek.
0: Iya, Arfan lupa. Langka bosene tanpa vokal cewek.
3: Okay. Iya, langka bosene sama Mas Arfan.
0: Oke, Bun. Aduh. Dia nampol nengkion. Aduh.

0: Ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Jaki yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan. Selamat sore, ada Mama Yanti. Baik, selamat sore Mama Yanti. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat ya. Baik, penelpon selanjutnya di 6145477. Ada siapa yang mau gabung lagi? Silakan ya. Halo, selamat sore Setara Paramon.
1: Dangdut Desa Porete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Mas Arvan Satria Perdana.
0: Wingi mene jam pira wingi?
1: Wingi pas listrik mati.
0: Oh, pas listrik mati. Bisane menene ora sore-sore Pak Bagio.
1: Aku.
0: Heeh. Dengerin sore engko ketemu nyong apa Bagio?
1: Aku ngonone dina Jumat.
0: Oh, dina Jumat. Iya ya, nek ini dina Sabtu ya. Oh, ya benar ketemu. Sabtu iya ya. Sabtu lah kan nyanyi yo bengi yo nyanyine yo.
1: Oh, iya bengi ya.
0: Iya.
1: Terminal Madiun Ngawi, Mas.
0: Terminal Madiun Ngawi.
1: Madiun Ngawi.
0: Terminal.
1: Kata terminale.
0: Madiun Ngawi.
1: Madiun Ngawi.
0: Oh, Madiun Ngawi nada cowok.
1: Nah,
0: jadi mengimbing. Ajar sosro radio ne opo Bagio. Lirihi lirihi lirihi volume ne.
1: Botak bu gitu kelas. Tak layu ke jalan tong ini yo.
0: Oh. Wis siap durung nggih tekse. Wis siap ya. Oh, wis dinyalakna gurung siap ya kowe. Wes, ya, oke. Okay.

0: guru asik ya. Guru mana Mbak?
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Bagio yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Lukasnya Arfan masih banyak nih ya. Oke. Arfan juga belum muterin iklan ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
3: Baik, selalu 1.5 setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete dan Azan Maghrib sekarang di pukul 17.37 menit waktu setara Paramon FM Tegal ya, karena berada di Kabupaten Tegal. Sekarang sudah 17 lebih 20 menit. Artinya masih ada jaraknya itu 17 menit lagi ya. Berarti Arvan kasih kesempatan untuk satu penelpon terakhir ya. Satu penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore Stara Paramon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Stara Paramon. Oh iya. Baik, satu penelpon terakhir. Silakan di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
4: Selamat sore Mas
3: Harto. Selamat sore.
4: Oh, dangdut.
3: Iya, betul sekali Mama Lani ya. Ini sebenarnya bonus loh Ma.
4: Bonus.
3: Bonus.
4: Makasih.
3: Keprotolannya.
4: Iya.
3: Oke, okay, Mama Lani mau nyanyi apa nih Mama Lani
4: nih? Ingin Tong Mendreng,
3: Tong Mendreng, ya Allah, astagfirullahaladzim.
4: Aku nyemum duit Tong Mendreng
3: cuma langsung. Pusing. Bang Mendreng single dina kayak ditariki ya, ya Allah. Nyong nariki sawulan pisan biar pusing kah ya, single dina.
4: Mas Arfa tariki.
3: Ya tak parah nih sampai jam 11 bengi. Bes, selamat sore Bes. Mama Ikmas, selamat sore Mama Ikmas.

0: Betul, Karo Cengkrong Mama Lani, Kang Edi Dodo. Selamat malam, oh, sore Kang Edi Dodo.
1: Ini ya, Marina,
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Dikasih pirang-pirang ya, ya nagih, ya proses ya. Nggak, saya mau metnyong ya. Iya wes, oke. Okay. Tagihannya oke, okay, hampir 100 juta sebulan ya. Oke, okay, baik, terima kasih buat yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Sekarang sudah jam 17 lebih 29 menit. Artinya waktu menjelang azan maghrib di kawasan Kabupaten Tegal itu tinggal 8 menit lagi ya. Karena gak nyampe, jangan-jangan sampai ya tabrakan sama azan maghrib, oke? Okay? Terima kasih atas segala kebersamaannya. Dan nanti malam ada acara Pestara Paramon Suka-Suka ya. Bisa request lagu, bisa kirim salam, dan juga bisa karaokean. Silakan nanti gabung aja sama Arfan di jam 6 sampai dengan jam 10 malam ya. Tapi nanti biasa ya, jam 6:30 lah Arfan buka, oke? Okay? Terima kasih atas segala kebersamaannya yang udah bergabung sama Arfan, yang sudah ngedengerin Stara Paramon FM Tegal, yang sudah datang ke Stara Paramon FM, dan yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang rumah dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283 352 8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara pada Mon FM Tegal Dangdut ya Saporete. Halo, selamat malam Balen Setara Paramon. Apa kabar semuanya? Oke, di kesempatan malam hari ini, hari Minggu malam Senin di tanggal 21 Juni tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balen Setara Paramon di Setara Paramon suka-suka ya. Balen Setara Paramon itu bisa request lagu, bisa kirim salam, dan juga bisa nyanyi. Silakan ya. Kalau mau nyanyi bebas ya, mau pop, mau dangdut, mau tarling, mau kosidahan, mau tegalan, mau indianan, mau malaysianan, mau manca juga boleh. Tapi untuk yang request lagu, Arven batasin untuk 3 kategori. Yang pertama tegalan, tarlingan, juga dangdutan gitu ya. Kalau request jangan lagu pop gitu. Tapi kalau nyanyi boleh. Oke, dan yang jelas dari sekarang sampai nanti jam 10 malam, nanti telepon yang bakalan dipakai di 6145477. Dan yang mau kesini silakan aja ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal. Arvan juga tadi kedatangan tamu Bunda Butin Eko ya, dari kawasan Mejasem tadi sore. Sekarang habis maghrib kedatangan tamu lagi nih. Tamunya siapa Mas Arvan, nanti ditunggu aja ya. Oke, dan yang jelas sampai nanti jam 10 malam, Arvan hadir di 101.5 Setara Paramon FM Tegal yang disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Dan jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
1: Setara Paramon 101.5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya D.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Desa Porete, dan lagu yang udah dihadirkan sama Arvan. Ada Pengin Bujuk Jaka Nyong. Oke, dan juga Yusop. Oh, anak Yusop anak apa jebulen ya. Oke, dan balen Setara Paramon, Arvan malam hari ini kedatangan tamu ya dari jauh ya. Siapa tamunya? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para Paramon Dangdut Desa Porete.
0: Dari mana aja nih Mama Ari?
1: Dari habis jalan-jalan.
0: Oh, habis jalan-jalan.
1: Iya, langsung mampir ke sini.
0: Oh, langsung mampir ya. Iya. Oh, ya weh.
2: Kayak penyiar.
0: Iya. Oh. Apa Wartiem? Wartiem mau ngomong apa Wartiem ya? Oke. Mama Ari mau nyanyi apa nih, Ma?
1: Tangis dan tawa, Mas.
0: Tangis dan tawa, oke.
1: Dia masuk, Mama Wartiem.
0: Iya, Wartiem.
2: Kayak penyare pengin bojo.
1: Oh, iya.

0: Arfan.
1: Mama Ari, sehat selalu ya.
2: Amin. Iya, Mama Wartium.
1: Masuk, Ma.
3: Masuk, Mas. Itu Mama Ari si rampok ya, Mas Arfan.
1: Iya, betul. Iya, Cuk.
3: Tangan buat Mama Ari sama Bapaknya Ari.
2: Oke, Cuk Rapi.
1: Iya, Cuk Rapi. Iya,
2: Cuk. Mas Arfan, kok Mama Ari karo Papa Ari kon duet, Bapak Uya request. Bapak Ari kok nyanyi dewek.
1: Iya, nyanyi sendiri ya.
2: Nyanyi sendiri.
1: Ya nanti kalau pengen duet ya nanti ya, Mas.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Iya, makasih Mas Arfan.
2: Sama-sama, Mama Ari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dublating ding.
1: Jos.

0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ria yang udah jojo dari si rampok ke sini ke Setara Paramon FM Tegal bawa kentang banyak banget lagi. Aduh, Arfan jadi enak nih. Berarti Arfan gak usah beli kentang satu bulan nih. Oke, baik ya. Oh, Arfan buka kembali, bukan buka kembali ya, baru mau buka di 6145477 silakan Arfan buka kesempatannya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Selamat malam Setara Paramon. Lanjutnya kapal itu ya, Man.
0: Yuhu. Iya, Ami, sehat Ami.
1: Yang menyanyi ya, Den.
0: Ya, Den.
1: Iya, doa Kang Pacu celengane wis akeh.
0: Oh, kayak kowe.
1: Iya.
0: Ya, Den, ya, Den.
1: Cetik-cetik, Lan.
0: Padepokan Yamani ya kayaknya ya.
1: Ya. El Corona.
0: El Corona. Ini sih.

0: Yuhu.
1: Bacanya Mas Awang ya.
0: Okey.
1: Bapak kira kalau bengkulu.
0: Yuhu.
1: Bebe bel, Mas. Mama lulu kalinya, Mas. Mama Nadia Budi ini, Pak Mudiono. Okay.

0: Blak Ding Ding. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Salam kenal Mas Arvan dari UWER, kawasan pesayangan Ami. Baik, UWER. Baik, belakangnya Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela. Silakan Arvan buka kesempatannya di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Malam Mas Arfan.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu. Oke. Gimana kabarnya Mama Lani? Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Arfan.
0: Oh iya iya iya.
1: Mama
0: iya.
1: Ari di studio.
0: Iya, Mama Ari sama Papa Ari Mama masih Ari, di Papa studio. Ari, ya.
1: Aku UKS.
0: UKS yang apa, Ma?
1: Di sana menanti, di sini menunggu.
0: Di sana menanti, orang Juganjuk ya, Ma, ya?
1: Iya, Nenggana Ngenteni.
0: Nenggana Ngenteni. Ya, Pimen sih ya, lagunya Pimen sih ya?
1: Iya. Kami Pak Armat Tumilela. Amar Nginang Wartio. Mas Bardo. Marina. Bapak Azim.
0: Yuk. Abakumis. Aku Mama Lani UWER disalami. Yo.
1: UWER
0: apa UWER sih bacaannya sih ya? Nyong bingung ke. Mama Lani di sini bobo Mas Yongki. Selamat malam Mas Yongki.
1: Oh,
0: di
1: sini lagi nonton TV buang tengah.
2: Mama Lani, lagunya Putus Tali Cinta, Mama Lani.
0: Putus Tali Cinta.
3: Menunggu, nengkene menunggu. Kala-kala juga wali sus, mana kabur, Mama Lani.
1: Komen yang nengati merem-merem.
4: UWER, Mas Arfan.
0: Oh, UWER. UWER.
1: Oh, iya, Mas UWER.
0: Oh, G berarti musuh WA Bang Al UWER ya. Musuh Bang Al UWER ya gue. Oke. UWER. Siap.

0: Oke, siap Mama Lani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, Arfan buka kesempatannya di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sporete.
0: Iya. Waduh, Mbak Eka,
1: Mbak Eka.
0: Oke, Mbak Eka. Gimana kabarnya Mbak Eka? Selamat malam juga Mbak Eka.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Eka.
1: Oh. Iya. Senangnya masuk
0: sesama menteri. Oke, Mbak Eka. Mbak Eka mau nyanyi apa ini?
1: Lagunya Cinta Mati.
0: Cinta Mati
1: dari Agnes.
0: Cinta Mati dari Agnes. Oke. Okay. Ya. Cinta Mati.
1: Ya, Noklani.
0: Noklani, selamat malam.
1: Terus buat selamat kenal yang Well. Ada lagunya loh.
0: Ada.
1: Welcome.
0: Oh, kayaknya kue baik.

0: berat. Abi pertama tuh Bapak HM.
1: Durung Bapak ketemu kalau neah. Oh, gulung ketemu kalau neah. Kecepetan untuk le terus asem. Ganti modelan apa? Pak Bagio. Sengaja Pak Bagio ya.
0: Pak Bagio selamat malam. Pak Topati. Luar
2: Mas Arwan.
0: Iwa Tri.
1: Iya.
0: Ya, semoga PP lagi streaming ya.
1: Streaming.
0: Iya, di luar kota.
1: Oh.
0: Luar negeri ya.
1: You oke okay, siap. Mbak Eka siap Mbak Eka. Amin.
0: Ya, dalam pekerjaannya lancar terus ya.
1: Amin.
0: Ya, tidak lupa Mega Super yang Mas Erwin.
1: Oke, okay, Mas Erwin selalu. Amin. Sama-sama duplak ting-ting.
0: Jo.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Bagio pangenteni kluk. Tenang aja Pak Bagio ya. Setiap Arvan siaran klune pantek rubah-rubah ya. Jadi ini orang nganggo kunci siji. Kunci nenyong saya guys duwe 10 ya. Gedine orang bakalan kayak oh, sausegi langsung kayak gue orang. Ngosing mablu be dadakan oh nyong iki orang sengaja pan masuk jebule bisa masuk kayak gue komentar ya. Iya ya. Oke, aja seru-seru lah Mas Arvan lah. Iya, sengaja sih tak rubah-rubah ya. Polanya tak rubah-rubah. Ya Ebin aja blenger lah ya bahasanya kayak kowe ya. Setiap Arvan siaran kok tak rubah ya. Oke. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Dangdut,
1: sepur,
3: assalamualaikum
1: Mas Arfan. Yuhuu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Papa HN.
3: Paramon FM 101.5 Kramat, Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Itu loh, iya.
3: Dan Mama Ardi, Cici ya.
1: Iya, oke.
3: Loro, Nyirato. Tiga Wardiem. Papat Bunda Saki.
1: Lima
3: Mama Ani.
1: Tapi
3: Tata wis kowe wis
1: Mama Pepe. Oh,
3: kan iki
1: rezeki iki kan wis kan. Mama Lani pembeli semening aku wis mlebu. Oke ya. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam. Arvan kasih 2 kesempatan lagi ya.
3: Iya, 2 kesempatan lagi.
1: Nah, 3528888. Halo, selamat malam Setara Paramon. Oh, 1 kali lagi. Silakan ya. 3528888 ya. Oke. Okay. Halo, selamat malam Setara Paramon. Oke, okay. dewekan.
3: Wes,
1: ya. Iya, wes, oke.
3: Berarti bulan bintang Mas, wes.
1: Bulan bintang.
3: Oke.
1: Iya, iya,
3: iya.
1: Iya,
3: Mas Arfan bantu
1: ketumpahan. Oke, okay. Bu, Bu Bae. Cari Bu Rini ngonong Bu Bae, aku ora didaftar kayak gue.
3: Langsung punya, ngapain ngapura lah kedaftaran keturut ngapura Bu, iya. Mama Ari balik Mas.
1: Mama Ari masih di sini sama Papa Ari.
3: Salam,
1: selamat malam Mama Ari, Papa Ari. Iyo.
3: Jangan main,
1: kau
3: berbalik ni Mas.
1: Iya.
3: Jangan main,
1: Mas.

0: Mobil.
1: Masih di situ ya Mas ya. Oh, Bundari ini Bapak Giono, Bapak Belpas, Bapak ini sekarang apa ya? Assalamualaikum. Harapan semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Dublak ding ding.
1: Jos.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Buda Sandi Purbo, jernihnya pan main studio ya, ngomong etok ya, ketularan madam renggianis kayak ndopo ketok ya, jernihnya pan main studio ya, ndopo ketok. Ya. Aduh. Sing om do berarti orang mama madem rengenis tok seki ya. Bunda Sandi Purbo jarene pan maring studio ya. Bunda nanti malam mau kesini, mau karaokean awis jam 7 tengah 8 ora nyuk-anjuk.
2: Oh nama casem. Kuwe sakit dule, rumah sakit. Sakit dulu rumah sakit petang aku di mbak motor.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya wes ya 352888 silakan bisa dimanfaatkan kembali yang mau gabung sama Arvan ya. Halo selamat malam Setara Paramon.
3: Halo.
0: Halo selamat malam.
3: Dangdut saya sapor itu.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar sehat ya Mas Arvan.
0: Alhamdulillah Kang Aryo sehat. Kang Aryo gimana kabarnya Kang Aryo?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Oke, okay. Kang Aryo mau nyanyi apa ini?
3: Amin. Apa ya? Haruskah aku sujud di kakimu?
0: Haruskah aku sujud di kakimu? Imam S. Arifin ya Kang ya?
3: Iya.
0: Oke.
4: Mau nyanyi apa ini? Mas Arvan gawe dosa kalau aku
0: sing gawe dosa sapa sing sing janji-janji dewek orang entapati jewek bisa ne sing dosa nyong aneh madem reganis ya playing victim garane wong janji-janji dewek karo nyong ya sing orang entapati dewek bisa ne nyalahane nyong ya. Assalamualaikum dari Kang PI Lom. Kawasan Gunung Sari Cikatan minta jawel. Oke okay. Kang PI Gunung Sari ya. Yo wes oke. Iya. Mas Aryo sehat Mas Begito.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke.
3: Bar Mama Irmane.
5: Udah lebih terang ke Mas Arvan. Oh. Hawa ini lumayan sejuk.
0: Oh Mas Winarso selamat malam Mas
3: Winarso. Selamat malam. Abukon. Lita kerma supermelelah hari ini.

0: malam Mama Lisa, Mama Hilman juga selamat malam Mama Hilman. Iya, oke.
1: Oke,
0: siap.
1: Oke,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Ya, gue maning ya, nyong di sela-sela maning ya janji-janji dewek, nyong taya nerima ya. Mau kan ngomong Bunda Santi Purbowo, nyong Bunda nanti malam mau kesini, mau karaokean ya, sampai jam 7:30, panjang bolu ramene-mene ya. Madem rengenis janji-janji maring nyong, awit kapan sakulungi beda ya, sampai sapene bisa nyala-nyala nih nyong ya. Nyong kan kur ngelempar omongane sampean KB. Gue ya bertanggung jawab apa yang terhadap apa yang kita ucapkan ya. Berarti hati-hati nih kalau ngomong ya. Iya. Ya wes ya, sampai jam 10 malam nanti dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal ya.

0: karena sudah terima Pak Bowo lagi rapat tuh nih kelurahan Kejambon Sarban, ya maaf ya.
1: Oke, okay, ya baik. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Yeah. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wan.

0: Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Produser 2.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete. Dan kita lanjut lagi di sesi yang kedua di kesempatan malam hari ini ya. Ada yang request Darwati. Siapa ya mau ya sing SMS ya. sing SMS apa mau? Ya Allah, SMS NDC orang katon gening. Oh, Budi Erafana ya. Selamat malam Budi Erafana. Selamat malam. Terima kasih. Terus ada yang request piye-piye kalau enggak salah Mama Ikma ya, Mama Ikma ya. Oke. Okay. Baik, dan Arvan kembali lagi yang mau gabung sama Arvan di 6145477 bisa dimanfaatkan mulai dari sekarang. Oke. Okay. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya. Kondisi. Ya, ya, ya, ya. Oke. Iya, rada nging cuwil ya.
1: Iya.
0: Oke, wis. Mbu ya, ya. Coba wis A, apa nyanyi apa?
1: A'akib.
0: A'akib, iya benar. A'akib. A'akib penyanyi apa? A'akib.
1: Lagune kowe.
0: Heeh.
1: Di Tegalan Maning bae.
0: Tegalan Maning A'akib. Oke. Okay. Apa A'akib?
1: Bang Mendreng.
0: Mau mamalannya Bang Mendreng, ki Bang Mendreng. Bang Mendreng lagi laris ya jebulin ya.
1: Iya.
0: Iya wes.
1: Panggil sekolah
0: sih. Oh, panggil sekolah.
1: Iya.
0: Oh, iya ya. Oh, iya. Panggil sekolah, waya waya sekolah ya. Daftar yang besi ki ya. Iya. Kang Akib sebentar Kang. Yuhu. Selamat malam, apa kabar Kang Juni?
1: Ya Kang Juni.
0: Auon, selamat malam.
1: Auon.
0: Bang Al, selamat malam Bang Al.

0: Iya ya, lagi laris-laris ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mumet teman ya. Iya, makanya wong duwe anak ge mumet ya. Pak Bagio ge Pak Bagio kon tanggung jawab apa Pak Bagio ya?
1: Ya Pak Bagio. Cara Pak Bagio itu
0: anak pintar ya. Iya, anak pintar bener. Iya.
1: Ada sih kayak kemana?
0: Kayak aja.
2: Kita jika robang tuyul.
0: Apa maning kia? Cengar cengir, gerayang gerayang. Kreat kreat bae ya. Peringat ibang tuannya lagi mumet apa? Yo, oke siap. Dubla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama Lani utang duit. Ari kurang gede ya Wardi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya wis ya. Mumet ge ya, pendaftaran ulang, tuku pakaian maning, tuku buku, tuku tas, tuku sepatu, ya kan. Terus gurung ko pirang-pirang lah, mumet. Aduh, nyang dasi lara gening. Oke. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo.
0: Selamat malam. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cucu.
3: Selamat malam, Mas Arfan. Gimana kembali kesempatan malam hari ini?
0: Alhamdulillah sehat, Cucu.
3: Sehat ya.
0: Cucu gimana kabarnya nih? Ya,
3: kadung-kadung macan antum iki menggeret.
0: Dadak ndase lara, wong ora duwe anak ka. Mama Lani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Karena Mas Arfan aja bojong, kan duwe anak. Nyumbel harus anak, ketimbang mikiri saya sekolah.
3: Mama
0: Kang Juni, selamat malam, Jojo. Kang Juni, selamat malam.
3: Kang Juni, ya, selamat malam.
0: Burini butuh ijo mengkeret bae jarene.
3: Burini bareng Pak Pramudiono ya. Selamat malam, Bapak juga bareng Ibu ya. Ya. Selamat malam. Nembang apa request bae?
0: Nembang apa? Nembang-nembang bae lah, nembang lah. Nembang apa, Jojo?
3: Bange. Apa ya? Bebes.
0: Apakah
3: favorit apa ya? Bebes Batangkara.
0: Sebatangkara. King kok macam renggenis kayak maning oh.
3: Ya orang
0: komen ya. Makane bojo gedine ora Sebatangkara jarene kayak kowe ya. Macam renggenis ta komenan. Aku sing anak akeh bi ora lara ka mujur puyeng Mama Lani. Astagfirullahaladzim. Nyong dasi lara Mama Lani. Berarti
3: ya, ya.
0: Ana channelnya apa, Jojo?
3: Channelnya
0: bebas ya.
3: Kita pakai Subro.
0: Oh, sebentar.
3: Subro kan ana.
0: Subro.
3: Iya, Subro Al-Farizi.
0: Subro.
3: Maka pesan lalek-lalek. Lani ya. Datang di Purbogo. Kedekani juga ya. Ibu-ibu gemoy, Mama April. Mama Bayu.
0: Oh, Subro channel ya.
3: Iya.
0: Oh, sebentar.
3: Terus buat Umat Mama Wiwin ya. Mbak Nia pada Wong Irenge.
0: Oke.
3: Bang Indro Papa Kakek. Mama Ardi Niratu Teh Cinta dengan Robi ya. Terus buat Agustin Dewi Cendana. Halo Bin Teh Cinta Bunda Tak Paman Anis Teh Kalonjong ya.
0: Baik
3: Kaman Anja. Kami bakar madu bareng Melena. Selamat pagi.
0: Ini yang Subro kok enggak ada ya Kang Parjo?
3: Iya.
0: Bebas ya.
3: Iya bebas.
0: Sebatang kara wis.
3: Kara ini nih ya.
0: Iya wis.
3: Terus buat Kang Abdillah ya.
0: Iya.
3: Abdillah Mama Winda.
0: Selamat malam Mas Fadil.
3: Mas Fadil. Ya, selamat malam.
1: Mas Fadil ngendi gue?
0: Mas Fadil ge kayaknya Jatirawa, Jujur.
1: Jatirawa. Bukan Pak Jelarang Malang.
0: Mas Arvan da Selarama kan urung di talk now, jeneng Mas Fadil. Apa sing di talk now?
1: Apa sing talk now gue?
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nyong wis ketokno duit akeh, Mas Fadil ya. Bisane Jujur nembange nembe ketemu si Mas Arvan Kang Junet, mburang ngerti ya. Selamat malam Mas Arvan, malam Kang Parjo, Mama Frida, selamat malam Mama Frida.
1: Mama Frida juga ya.

0: Wis yatim piatu duda maning Mama Lani.
1: Sama Mas
0: Mama Lani. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
1: Madem durung lebu, Mas.
0: Madem durung lebu. Yo,
1: ketara iki ya.
0: Iya, cilu. Cilu, Pak.
1: Mati yang durung lebu ya.
0: Iya. Iya, wis oke. Ya, aja ya. Baik. Amin.
1: Seorang ya.
0: Oke.
1: Seorang mantan ya. Iya, mantan
0: terdahulu. Mantan yang terdahulu.
1: Yang punya kawasan sana. Terangkat buat Balai Tara Paramon. Nanti jangan lupa ya. Hari Minggu tanggal 12 Juli ya. Tata rutin paguyuban para nusara ya. Bertempat di Tonggara.
0: Tonggara, iya.
1: Siti Soimah.
0: Siti Soimah ya.
1: Soimah ya. Tonggara.
0: Tonggara.
1: Ya, terima kasih ya Mas.
0: Iya, sama-sama.
1: Atas waktunya. Wallahumma fikila fimitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dubla ting-ting.
1: Jos.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat A Jojo yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, yang mau gabung lagi silakan bisa dimanfaatkan di 6145477 sekarang juga digunakan. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Yang juga Saporete.
0: Iya. Angel nemen, ya Allah.
2: Iya,
0: aduh, bisa aneh sih nyirat tuh.
2: Iya, dari sore nyampe sekarang.
0: Nyong mentangi sambil nemen nyirat tuh. Jare Mas Fadil, wong digurung di tokna gedine ndak selara. Apa nasi di tokna ya nyirat tuh ya.
2: Iya, nyong wis mutetan bawa.
0: Astagfirullahaladzim. Oke, Nyi Ratu, gimana kabarnya Nyi Ratu?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Alhamdulillah ya Nyi Ratu ya. Oke, Nyi Ratu penyanyi apa ge?
2: Nyanyinya apa ya? Peyem Bandung.
0: Peyem Bandung?
2: Iya.
0: Bukan Peyem Puan.
2: Bukan. Peyem Puan.
0: Peyem Bandung.
2: Iya.
0: Iya.
3: Di sana suaranya ada blorong.
0: Nguing-nguing ya.
2: Suara aku
0: terus menang
2: deh ya
0: Mas Arpa. Iya.
2: Oh, suara
0: ngejebret Peyem Bandung. Oke. Emang duet?
2: Duet sama.
0: Ya Allah, nyong ora bisa nyanyi Peyem Bandung sih ya.
2: Yowis, mulai semula.
0: Oh, mulai semula.

0: itu Mama Ikma.
1: Selamat malam
0: Kang Juni. Kang Juni selamat malam. Ami Bakar Madu selamat malam. Iya. Ndi ya gini lah, tanpa vokal cowok berarti tanpa vokal cewek ya. Sebentar. Payung Bendung.
1: Payung buan Mama Iman.
0: Karaoke. Payem Bendung. Semul. Tanpa vokal cewek.
1: Iya. Jadi mantul-mantul
0: yang ngomong
1: kuang.
0: Assalamualaikum. Kayak aku ya. Mas Arfan salam Gosing Online ya, Nyiratu Papa HM. Selamat malam Papa HM. Mas Jebidin selamat malam. Bisa sih bidas duwe.
2: Radione tabok radione dadi loro meni.
0: Iya, bisa sih panduet.
1: Ora,
0: iya weh.
1: Kayak kan main karo kowe.
0: Ngaro semua ya. Bisa nang Jogja Bandung sih sanjuke.
1: Oh iya, Jogja Bandung.
0: Bener. Oh, judul aslinya Jogja Bandung. Ya Allah.
1: Iya, kayak gue bener.
0: Iya.

0: berantakan ya?
1: Enggak berantakan. Yang berantakan itu komentare Madam Rengganis kayak berantakan teman ya. Karpet dewek.
0: Komentare pe Madam pas nengi komen ini yang berantakan rendah kok.
1: Gini aja ya, orang gini nemen kayak Madam Rengganis dong komen ya.
0: Iya, Dewi tolong Mas Arpan,
1: iya.
0: Jam lepuh, maksudnya matang. Nenek kirain mau mati ilang.
1: Alhamdulillah.

0: 2 EE.
1: 2 EE siapa kowe?
0: Erwin sama Eka.
1: Oh, Erwin sama Eka.
0: Iya.
1: Iya wes, oke, siap. Yuk, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dubla ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyi Ratu yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, yang mau gabung lagi silakan, Arvan masih buka di 6145477. Ada siapa? Halo, selamat malam, Stara Paramon. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mama Ardi. Oke.
0: Susah banget
1: ya, Maya. Iya, wes, alhamdulillah bisa masuk ya, Maya. Oke.
2: Assalamualaikum, Mas Arpan. Sehat, Mas Arpan. Aku Mama Kamisa. Ya lah, pada kumpul dengan Mama Kiwi lah, pada megang.
1: Oh, Mama Kamisa.
0: Dia mau pegang barat coba, Mas.
1: Oh.
2: Mas. Kue pacatannya kacang.
1: Oh, kacang goreng. Oh, terus
2: kacang
1: apa mana?
2: Kacang goreng.
1: Iya, terus ya, oh, kacang goreng. Apa, Mah? Ardi?
0: Jamu pegel melarat.
1: Jamu pegel melarat. Dia berarti duet ya, Mah ya?
0: Duetnya sama
1: Semul ya.
0: Bagus.
1: Oh,
0: Bagus
1: sama
0: Satria.
1: Oh, berarti Arvan biasa ya di sini ya. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Jamu pegel melarat. Anak juga ya jamu pegel melarat ya.
0: Iya.
1: Oke. Gimana nelpon kok gak pernah bisa sih Mas Arvan. Ya Allah.
0: Iya.
1: Kang Pii Gunung Sari, selamat malam. Papa HM, selamat malam Papa HM.
0: Papa HM. Ya,
1: nungguin
0: Papa HM
3: gak
0: masuk-masuk juga.
1: Oh, iya.
3: Selamat malam Mama Ardi.
1: Iya, malam juga.
0: Kang Bajo.
1: Ah, jujur.
0: Abi Bakar Madu tadi manggilin Mama Ardi enggak?
1: Iya, manggil-manggil
0: iya,
1: loh.
0: Itu.

0: mau sama ini Semul.
1: Iya. Arfan bisa enggak?
0: Enggak.
1: Ya udah sama semua itu yang Bagus Satria.
0: Oh, Bagus Satria.
1: Iya.
0: Bagus Satria. Mana sih Bagus Satria? Oh, ini. Bagus Satria FM. Assalamualaikum Mas Arfan, salam Ghosting Online Mama Ardi.
1: Siapa?
0: Papa HM, selamat malam Papa HM.
1: Papa HM ditunggu Papa HM.
0: Papa HM udah masuk tadi.

0: Kak Christine,
1: Kak Wil, Opo belum masuk ya kalau gini hari.
2: Iya, Opo belum masuk ya.
1: Iya, terus siapa lagi ya?
2: Yuk,
1: ini buat semuanya, semuanya aja ya.
2: Oke.
1: Spesialnya buat Akang.
2: Oke.
1: Yang baru mau tidur,
2: mau tidur ya sebentar.
1: Salam kangen spesialnya buat Akang lagi sama Nona Manis.
2: Oke. Siap Mama Ardi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung.
3: Upo, jangan disalami, Upo.
2: Oke. Aduh, enggak dirakup enak ya. Yo wes. 6145477 yang mau gabung lagi sama Arvan. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setara Paramon Bandar Tisapuret.
2: Iya. Ini perawan. Ini perawan atau janda ini?
4: Sama bunda.
2: Oh, bunda. Bunda siapa ini?
4: Bunda Lydia.
2: Oh, Bunda Lydia.
4: Dari Pejagan.
2: Oh, Bunda Lydia Pejagan.
4: Iya.
2: Pejagannya mana Bunda Lydia?
4: Pejagan Timur.
2: Oh, Pejagan Timur. Iya. Oh, Bunda Lydia.
4: Besok mau ke pejabatanku lah.
2: Oh. Mau ngapain Bunda?
4: Mau olok-olok aja warga di
2: rumah madam. Olok-olok. Nasihat Bunda.
4: Oh, kasih nasihat madam ya.
2: Iya, Bunda.
4: Kalau mau masuk itu harus makan dulu.
2: Harus makan tangan. Dulu. Harus baca bismillah 7 kali ya.
4: Iya. Jangan salahkan Mas Arko.
2: Iya.
3: Olok-olok jagung Bunda.
2: Oh, olok-olok jagung Bunda.
5: Yang punya aduh pada hutan Bunda hari ya.
6: Apa lele main serpring lele kan menongol lah.
2: Oke, Jinal Jahid Bong, siap. Oke.
5: Aku pengin ngamen yang ramai, Bang.
2: Apa, Bang?
5: Aku pengin diperpanjang itu kawin kontrak itu.
2: Oh, kawin kontrak.
5: Iya. Aturan Marina Roche tadi masuk ya.
2: Oke.
5: Sama semula aja.
2: Sama semula aja ya. Oke.
5: Panjang lah. 3 bulan lagi lah cukup.
2: Oh, 3 bulan lagi. Astagfirullahaladzim, Mas Arvan jadi tambah mendesah kayak jadi ini, astagfirullahaladzim. Nyong ngomongnya mendesah ya.
5: Terus aku gimana ya? Dan
3: kontra, kayak ingon-ingonnya jengrobi.
5: Ingon-ingon itu apaan tuh? Kan ingon-ingon itu kayak domba.
2: Oh, ingon-ingon domba ya. Ya.

0: Kalau madam memang kok masuknya jam 11.
1: Madam masuknya jam 1 aja lah.
0: Jam 1. Kayak kepadat dong.
1: Apa madam masuknya jam 2:30 aja lah madam lah ya.
0: Itu mah wayar kepadat. Itu sampai kemeringat.
1: Iya, alhamdulillah kemeringat. Jadi olahraga ya, ayah.
0: Hiburan-hiburannya.
1: Oke, okay, hiburan-hiburan.
0: Yo.
1: Oke.
0: Okay. Gimana itu timbangan turun naik?
1: Aduh, timbangan hari ini Arvan naik 0,5 kilo.
0: Ayo aja naik terus, gimana dietnya lu?
1: Jangan dong. Arvan udah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kalau pagi enggak sarapan nasi loh.
0: Iya, yang penting sehat lah ya.
1: Iya.
0: Yang penting 100 miliar ya. Materan ya, materan ya.
1: Yuk, sama-sama.
0: Buat para mon pada sehat semuanya.
1: Amin.
0: Mas Bawon juga,
1: Nokangi. Yuk, oke.
0: Assalamualaikum.
1: Dublak ding ding.
0: Yo.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Alohis yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Madam suaranya seksi banget ya Mas Arvan, kata Mas Fadil. Iya, seksi, pesek najisi. Ngedisit ya, ngolget of nadisit. Oh, ngedisit kalem. Gipimen ge.
2: Melas temen macam di ekor mena-mena apa-apa wis ngalah.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop, Roman Arab yang lagi ngetop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa, silakan.
2: Nama saya Bapak Soeharto dari Pedukuhan Kesambi, Desa Bulakwaru, Kabupaten Tegal. Alhamdulillah berkat minum Habutop, alhamdulillah istri saya dulunya sakit-sakitan terus, berkat minum Habutop sekarang jadi sembuh alhamdulillah.
1: Sakitnya apa, Pak?
2: Sakitnya lambung, asam urat, nyeri-nyeri otot.
1: Itu yang dikeluhkan istri Bapak itu sudah berjalan lama gitu, Pak?
2: Sudah berjalan lama.
1: Terus konsumsi Habutop sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis satu botol.
1: Oh, satu botol langsung? Ada,
2: iya,
1: perubahan?
2: Ada perubahan.
1: Konsumsinya berarti rutin, gak?
2: Rutin, ya. Sehari 3 kali minum, sekali minum 2.
1: Barangkali ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gimana, Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, barangkali punya keluhan seperti istri saya, minumlah obat herbal Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporere, dan malam hari ini Arvan kedatangan tamu lagi nih Bang Setara Paramon ya. Tamunya siapa ini? Halo, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
4: Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana jadi, kabar ya?
4: Alhamdulillah baik, Kang Edi.
5: Tambah lemu ya?
4: Tambah lemu.
5: Tambah bobot.
4: Tambah bobot.
5: Iya.
4: Oke, kasih di back Kang Edi.
5: Biasa healing-healing.
4: Oh, healing-healing ya. Iya. Ya wes, sehat ya Kang Edi ya.
5: Oke.
4: Alhamdulillahirabbilalamin. Ya wes. Panjangnya apa Kang Edi?
5: Jandaku, Mas.
4: Jandaku ya. Iya. Oke.
5: Yang duda ya kan janda.
4: Oke,
5: gue. Dengan iya, ya kan perahu.

0: banter remaja. Ayo kita kayak celeng. Tapi alhamdulillah sampai
1: ya Mas. Iya, wis oke.
0: Matur suwun.
1: Sama-sama
0: ya Mas.
1: Oke, terima kasih.
0: Spesial buat jandaku yang tetap monitor
1: terus
0: stay tune Mas.
1: Stay tune ya. Iya, wis.
0: Oke, terus suwun Mas.
1: Nyanyinya bisa menghayati teman ya Mas, Mas Fadil. Iya, Kang di dados ya. Ya,
0: begitulah kira-kira.
1: Sing mendelik kulane Mas Jinal Jai, selamat malam.
0: Mas Jinal Jai, selamat malam juga.
1: Oke.
0: Iya, paling Mas.
1: Yuhu.
0: Iya, suwun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak dingding.
0: Cos.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Edi Dados yang sudah bergabung sama Arvan langsung dari studio Stara Paramount FM Tegal ya. Baik, yang mau kesini boleh silakan kesini aja ya. Ngogor Kang Bawor tapi ya. Baik, 6145477 ya. Arvan kasih bonus aja lah ya. Halo, selamat malam Stara Paramount.
2: Malam juga.
1: Yuhu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Pi, selamat malam Kang Pi. Alhamdulillah sehat Kang Pi. Iya, miki tudane.
2: Heeh. Ono katokan ya.
1: Oh, katokane ngono, katok cingkrang ya. Ngungguli nyong. Iya. Iya, enak kok ya, bebas kok ya. Jare Kang Edi Dados, nyong rapan mikirin bojone izin, sing penting pan mikirin anak kayak kowe.
2: Iya. Oh,
1: Pak, Mama Regis yang
2: joget. Iya,
1: melas ya wes. Yeah. Coba ya, Arvan kasih kesempatan 3 kali ya. Kalau putus-putus Arvan oke, silakan 352888. Ada siapa ya? Halo, selamat malam Stara Paramount. Tuh, satu ya, oke. Dua kesempatan lagi di 352888. Halo, selamat malam Stara Paramount. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi ya, oke. Silakan di 352888. Halo, selamat malam Stara Paramount. Oh ya, udah. Oh, Mama Kiwi. Apa Kang Pi? Panjangnya apa Kang Pi? Iya, kalem kudu dagangan. Jadi ini orang sah. Iya, orang sah khawatir. Kudu dagangan orang payu orang apa? Iya. Iya. Nah, kayak kue ya. Iya benar ya. Sing mendingan ana duit
2: apa ya?
1: Apa jangan asem. Ya Allah, buri ini yo, jangan asem buri ini yo.
2: Iya,
1: iya, yang konyong. Kapan-kapan pengin rasan jangan asemnya buri ini kayak ngapa kayak gue.
3: Aku paham Mas, anak sing lembat nyong teh durung manjing, tapi anak sing manjing.
2: Oh, ya tadi sampean tadi sampean
3: lapan kan sing manjing.
1: Iya aja
2: beruntung berarti.
1: Aja nyalahna wong liya madem rengganis, kan miki wis di kesempatan ya kan.
2: Beruntung ya Mas.
3: Sampeane moni. Kayak kue kan, mama kan bisa ngeruah kena, kecepatannya mulinya kayak kue.
1: Besok ke warung aja Mas, jadwalnya sayur asem. Aduh nyong ngasuk tadian, padat teman burini yakin nyong raja. nyong ngasuk ya tanggal rolikur, parlikur salawe gini, orang bisa mulang maling ya kan. Iya.
3: Orang biasa kayak kue benar. Penana raka wong manjing.
1: Oh, ibin raka wong manjing.
2: Berarti
1: mari garis musuh. Oh. Iya.

0: Baik. Ya. Oh, ya wes oke. Yuhu. Enak.
1: Iya.
0: Iya, amin, alhamdulillah, amin. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang PI yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya.
2: Kang PI jejebule bisa nembang ya Kang. Mama kami sangatine Mama Kang PI orang sana nembang Kang. Jejebule bisa nembang. Kayaknya orang lagi lir-lir ya karo Mama Kiwi kayak ditembangi. Lir-lir nemen iki ada itu wow.
0: Lailahaillallah. Ya wes. Oke. Ini udah 21 lebih 41 menit ya waktu setara para Monehem Tegal. Itu artinya Arfan harus pamit. Udah waktunya Arfan harus pamit ya. Setelah Arfan nanti ada Kang Bawor ya ngelanjutin setara para Mon suka-suka sampai dengan selesai. Ketemu lagi sama Arfan nanti deh ya jadwalnya kapan. Nanti ketemu lagi sama Arfan yang jelas. Oke. Ya Arfan ge yen tanggal 22 sampai tanggal 20. Waduh, dasar lara ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang bercanda gitu ya, bikin sakit hati, mohon maaf ya. Ya, sekedar bercanda ya. Jadi gue rame-rame. Iyanya dengan oke wis ya. Oke ya, dong ketemu garunyengnya kayak gue kalem ya. Arane guyunan ya. Bisa nanda silara mas ngapa. aduh nyong dong dijelas nang kok dewa nemen ya. Oke, terima kasih yang udah bergabung sama Arfan, terima kasih yang udah ngedengerin setara para Mon FM Tegal, dan terima kasih yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur ya. Dan kenapa sih mas Arfan harus pilih produk dari PT Denatur ya, PT perusahaan herbal lain kan juga banyak mas Arfan. Nah Arfan informasikan ya, yang pertama kenapa sih harus pilih PT Denatur gitu ya. Yang pertama bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya, yang menjadikan semua produk itu tidak memiliki efek samping, dan juga merupakan perusahaan berstandar internasional karena telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu, dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Ini gak gampang ya, jadi prosesnya itu panjang kali lebar gitu ya. Dan juga sudah terregistrasi Badan POM, dan juga sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM, dan juga mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak. Tuh kan, jadi gak usah khawatir ya. Oke, jadi tinggal ngedapetin produknya di Setara Paramon FM Tegal atau juga di apotek-apotek terdekat di rumahnya Balene Setara Paramon ya. Kalau misalnya gak ada gimana Mas Arfan, lapor ke Paramon FM Tegal ya. Nanti kita bakalan ajak kerjasama supaya ada produk dari PT Denatur ya. Baik, Selarvan udah siap sekali, ada Kang Bawo.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon dan Dutai Sapor Eci. Baik, di season kedua Paramon suka-suka identik dengan karaoke. Di kesempatan malam hari ini Paramon suka-suka edisi Minggu 21 Juni 2026. Bagaimana kabar Balai Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan soto apapun tentunya. Sehat lahir dan batin, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Yob di online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan dol, rekan sahabat keluarga tercinta sendal-sendol. WhatsApp SMS 0852-931-99-588. Bagi ya untuk Balista Paramon ya, tolong yang sudah masuk di session pertama ya, di cancel sebentar ya, kasih kesempatan untuk ya penelpon yang belum masuk di session pertama. Tolong ya, cak alasan dulu.

0: tangi turu ya. Ya biar adil, engko sing diprotes nyong soalnya ya. Ora sing online. Ya. Jadi dipermatikan dulu ini jam berapa ya. Oh iya berarti urung ana wong papat kaya gue ya. Yo silih saling bae sing kepenak-kepenak. Ayo tadi ada seberkah sinar di Parina Indra mengalih jumpa kita kesempatan malam ini ECKWIR. Ayo 352888 yo pahalo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Iya tadi sudah mungkin sinyal ya yang gak bersahabat. Ayo 352888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut ya saporete.
0: Nama-nama.
1: Kok dapat
0: trotolan Mas Bawa? Ya.
1: Sehat ya Mas Bawa.
0: Alhamdulillah mudah jaki.
1: Iya mau itu rambut teles.
0: Rambut teles, tarling ya?
1: Iya.
0: Yup.
1: Mama Rengganis sudah masuk belum ya?
0: Mama Rengganis belum ada.
1: Ayo Mama Rengganis masuk. Iya
0: belum ya, ada ini. Yuk, saya tar dulu. Yuk, sambil salam-salam.
1: Ngodong-ngodong.
0: Monjang. Oke. Karo. Oke. Rambut teles ya. Iya. Rambut teles. Wong lanang dengkole lemes kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oh. Yo, Bapak HM.
1: Hey, Bapak HM.

0: Nur Jana di koyang si semangat kaya ora liat Kang Bawor Nur Jana.
1: Gue Kang Adian sa.
2: Salamnya buat semua aja ya Mas
1: Bawor. Yuk siap.
2: Spesialnya buat Dede Anggi sama Mas Bawor. Selamat selalu.
1: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo.
1: Bagi ada Bunda Jaki di Tanjung. Jadi belakangnya 6145477. Bayu di sapa anda ya, sapa yo, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
3: Waalaikumsalam, Kang Dute, Saporete.
1: Nama-nama-naman,
3: iya cikiwa. Saporete.
1: Munyeng-munyeng, udah lepotong, ya mainnya anak jago keluruk.
3: Protole Saporete.
1: Iya cikiwa, iya.
3: Yo, mulai puding somplak lagi bibir apa ya protol terus.
1: Protol terus iya.
3: Iya. Berarti nasi be lagi rapi.
1: Wah, yang mana jago keluruk gue.
3: Anggur-anggur jagone melu online.
1: Online ya bener.
3: Iya. Apung-apung anu ke wis warga. Melu online lah tanah wong online melu.
1: Bener.
3: Online bae. Iya nyapa somplak dari.
1: Iya bener. Ora ayam ora manuk. Iya, ngene sudah caki manuk ya. Melu nyapa. Oh, ngene ger ngene upo tekek.
3: Iya gue.
1: Pi men ya. Dolane siluman.
3: Pokoke komplit nang paramun gua anggur.
1: Iya bener.
3: Iya.
1: Weh.
3: Ayam keluruk e anak tekek munine
1: anak ya manuk.
3: Iya pan gua dapat maning di rumah ana kaya wis ana
1: kabeh. Komplit mau mangane ning warung Sejen Anta.
3: Iya. Sehat ya Bang
1: Bor. Alhamdulillah bekas waras ternyenas iso tuku beras.
3: Ya syukur alhamdulillah rene pada bae sehat ya Bang
1: Bor. Iya.
4: Nek ono
5: ora Mas Bor. Anak perawan meteng ya mene kok loro.
1: Weh. Iya.
3: Kaya lagune menyesal.
1: Kan? Menyesal.
3: Iya, iya enggak okay. Nawingi anuk sih ya protol ya.
1: Oh, kayak gue.
3: Iya. Mbak ya bate barang apa anak ini ya nyendul ya.
1: Oke. Wes lah. Jagone iya. Bener-bener
3: iya gue.
1: Ora kena di engko pere-pere.
3: Iya.
1: Iya. Ngene upo tekek sing nyapa bawor.
3: Ngapa
1: ya. Iya.

0: nembangnya tak asakan boran ya orang
1: boran. Yo ora apa-apa.
0: Iya, miki anuk sih. Ini dari kaya ayam muni bae ya.
1: Muni bae ora apa-apa melu pan mari karo ke sih.
0: Iya, tempat niku malah keteran bo. Iya, malah wit mau tuh anuk sih ora tembani ya.
1: Oh, kaya kowe.
0: Iya, artis kedua ora tembani di ini nih gue. Mantu telinga kayak kon pule gue.
1: Kon pule ya.
0: Oke, barang wis pul setina gue ini betak tembani.
1: Iya, kaya kowe ya.
0: Iya, gue latan miki moni ya. Ngono online deh melu.
1: Kekel. Ya, ora ayam tekake ngene upo ya muni.
0: Lah, mulane niku.
1: Lah miki manuk ne budak caki melu muni.
0: Lah iya mulane nyonganis ngomong nang paramun ya apa bae wis komplit ana kabeh.
1: Ya dasare somplak nyare kentir.
0: Ora mungkur apa ge produk-produk
1: etok
0: komplit. Iya, kan pesen apa bae. Yo,
1: soalnya bau kentir nginunge bintang.
2: Oh. Bintang 5.
1: Bintang 5.
0: Itu bintang 5 tuh, Jo.
1: Iya. Bintang bener serius, ya.
0: Oh, bintang ae. Iya, paham. Bintang. Iya, tapi ngara aku tak duduk bintang.
1: Ya, bintang kaleng tapi.
0: Berangkal.
1: Iya, orang nek kuwi tak doyan.
0: Iya berangkal.
1: Iya.
0: Nah, orang itu berangkal yang marah-marah.
1: Iya. Oke.
0: Guys, bawa salamnya
1: ke Bapak yang
0: Boran.
1: Iya siap.
0: Iya bawang, oh balane para mengkap ya. Iya dan motor kecuali. Iya dari A sampai Z.
1: Iya.
0: Spesialnya yang Bang Bawar Besley juga. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Yang jelas yang Kang Bawor bareng Dede apa Angine. Terus Mama Ardine juga ya.
1: Wata-wata.
0: Selalu ya.
1: Ya, amin.
0: Alias sayang BPP. Ya,
1: alias sayang BPP. Kayang mau aku
0: dungu. Iya, yang BPP Mama Ardi.
1: Ya, kayang mau aku dungu. Kayang mau aku dungu. Aku denger.
0: Iya tuh tukang bawar tutup.
1: Iya. Orang Miki aku kayak meneng wedi sen. Kayak Miki aku denger jare salam rindu apa salam kangen mau.
0: Iya. Ah sing ngarep ya. Sing bener ya ayam bebek Kang Mardi.
1: Oh kaya kowe.
0: Iya. Itu ayam bebek Kang Bawar.
1: Ya cocok Mardi karo Ardi.
0: Iya, Kang Bawar ta.
2: Sasiyo
0: ya.
1: Iya, bener.
0: Iya. Sering sering kelayabannya Mardi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita sarung wong ra genah kae.
0: Iya. Iya, spesial yang lagi monitor. Setara Paramon juga ya Kang Bawar.
1: Oke, siap.
0: Iya, moga sehat selalu juga. Ya, matur suwun Kang Bawar.
1: Oke.
0: Terus juga.
1: Yo,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam jumlah cincin.
0: Yo.
1: Ada Kang Sisa Putra yang ada di Warung Pring, ada Mai Sarotio, ada Naam, ada Kang Muhri. Warung apa kemarin Warung Pring ada Mas Agus Salim. Baik, kesempatan malam ini saya masih ditemani ya. Ya ini kelahiran Turki.
2: Iya, betul.
1: Iya, ising batiri nyong kene ya. Gemburan orang genah. Baik ya, Bu. Sewing duwe trelep jeger spesial go jandak. Baik ya. Ada secangkir kopi.
2: Iya, kopi pahit.
1: Halo ya. Wong sing disalahne ora wong lanang to.
2: Iya perlu wong wadon
1: iki. Iya, wong wadon iki kudu introspeksi diri. Anane wong luru kopi ning warung iki ana apa?
2: Lah kowe.
1: Kudune sing ditelakane ning ngono. Ya kul.
2: Ya betul.
1: Iya, sip. Aja mung menange dhewe.
2: Ala kowe iki sing ngene kowe.
1: Iya. So anane sebab di anake anake akeh.

0: Bacung disapa
1: Pak Bacung. Ya, selamat malam. Ya,
0: Cakwir lawas
1: sehat,
0: ya.
1: Sehat Bacung.
0: Ya, semangat selalu.
1: Iya, Pak Siu ya, gitu ya, Kang.
0: Ya, salam-salam buat teman-teman yang ada di Pak Siu ya.
1: Iya, terutama Bacung ya. Terus mama siapa kayak?
0: Iya, banyak orang kana.
1: Iya, Sri Kandi ya, Kang.
0: Ya, anak-anak ada Tante Melvi.
1: Tante Melvi.
0: Wae bosnya ada herbal kuwi bae yo pendengar.
1: Oh, pendengar ya pada bae kayak yang. Terus ya Kang Ato ya.
0: Ya, Mas Lama.
1: Kubur selamat juga ya. Cak bagi lawas kowe Kang.
0: Iya.
1: Kemutan zaman lawas, dulu ya Kang.
0: Iya bener ya. Bakar Putin bae. Iki meneh yo nggowo Putin iki senengane.
1: Iya, oke.
0: Mau kan ora aku di jalanan Kang baru. Ya, nanti setelah ini ya.
1: Oke, ya. Maturun ya Kang.
0: Oke, siap.
1: Ya, buat ini pada monitor semua. Semoga pada selalu.
0: Iya. 79 ya nilai gue di dados.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah oleh. Berarti jek menang nilainya Anggi yo Bacong. Iya, nilai sekolah tapi.
1: Iya, lawas kayak Bacung atau nembang kayak ini mikir asal. Ya, alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dublat cing-cing. Ya, untuk Kang Sarmuti Surabaya ya, nanti saja ya, nanti tak kasih ya. Heeh, kon debu-debu jalanan. Mau wis nyawer mau nyok menyawer nyong nang Anggi tapi ya.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum wamsu

0: Literatur Indonesia Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ayo kembali ke 101.5 Sitara Paramon dari Desa Priti ya. Masih ada dua orang ya. Ayo 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sitara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sitara Paramon dan Desa Priti.
0: Teman-teman madam tuh iso mlebu.
2: Ya jelas jelas.
0: Iya.
2: Mlebu apa dicek apa yang keliru?
1: Fatamorgana.
0: Oh, Fatamorgana.
1: Iya.
0: Dadah malam ya. Ya lagi bat.
2: Ya malam.
0: Bateri nyong ning kene.
1: Ya wis lah sang
2: juga. Aku iki liwat ning tanggal pen mampir omah.
0: Ya wis pokoke lore masjid persin agang cilik wis mlebu.
1: Mlebu karek
0: takon ben. Oke. Nek kono ta aja takon memergane surang ati.
1: Paham.
0: Nuriati. Kayak guyu.
1: Itu
0: ada mumet sulit sih. Gue yaudah, tanya madam Renggani, sama mama Renggani, juga aling-aling ngomong kono. Iya. Pokoknya gang lah yang paling buri ini omak si jidak kak.
1: Iya, mirip-mirip.
0: Iya. Maikun masjid persis sana gang cilik, nebu.
1: Mira.
0: Takutnya jeringin Nuriati.

0: kae kek wak dado seleng leng juget nganti gusar nemen yakin ning ngarep ya. Iya. Yo alus karo karo udut ngopi pang acung-acung munggah. Ya sirah kok ning isor kowe kaki kok ning dhuwur. Iya, pentol men yakin gusar. Yo gara-gara ne wis ngopi. Ape? Pimen sih di Lenganis. Wis ngono. Kasari dados. Ya Rengganis protol. Bayu 6145477 ya. Habis ini Kang Saramudi kalem ya. Yo 6145477. Ya kok padahal. Ya tadi ada Madam Rengganis yang ada di Setanggal ya. Di apa namanya? Di Kuringan ada dosen Aji. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Kang Dute, seperti asalamualaikum rokatu kang. Boleh melepuh ya, usah ya, usah papat lu ya.
0: Ya, lagi papat.
1: Ya, usah papat ya.
0: Ya, usah lanjut lah.
1: Oke. Okay. Hmm. Mama Ardi satu, Miratu.
0: Apa?
1: Mama Anis.
0: Ya.
1: Bunda Saki.
0: Ya.
1: Halo.
0: Halo Bandung. Halo. Halo yo budak halus.
1: Yo kemana kang?
0: Iya.
1: Coba kang.
0: Iya. Iya langsung rebutan. Halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, Arji wah.
1: Batara Sinda,
2: ya?
1: Batara Sinda apa kandas?
2: Batara Sinda.
1: Oke, lanjut.
0: Mau bebek?
1: Mau
0: bekerum lepuh
1: pertama kan?
0: Iya, Patra Cinta Urung.
1: Iya.

0: 87 oleh untuk Bakang Bawor bersama kancang-kancang di Sulawesi.
1: Nanti menanti ada hari Selasa ada kiriman.
0: Wah, lumayan maning weh. Bunga surga sing dia.
2: KBM.
0: Waduh duet bunga surga. Cet, ngulat cet. Ini sambil salam-salam dulu.
2: Ya, salam. Buat tadi Bapak M, makasih. Buat Upo.
0: Yo.
2: Jerobi, Miratu. Oji, yeah. Mama Renjanis Mumalani Kamparjo. Itu yang di studio siapa?
0: Wadidados, grup lalu ceker.
2: Wadidados.
0: Oke. Okay.
2: Bunda Rini Pak Pramudiono.
0: Ada tadi bapaknya Ari,
2: mamanya Ari.
0: Ada Kang Sarmudi Dampiak Surabaya.
2: Kang Sarmudi, Mama Kiwi.
3: Rengganis.
2: Kamisa. Pentil. Terus.
0: Pentil. Iya. Nanti ya KBM dan temu-temu ya.
2: Kang Muhtar.
0: Apa lagi BW ya? Kayak rapi enak nemen
3: kurang slow.
2: Yang KBM
0: tapi. Ya KBM udah tak tulis KBM tapi
3: kan lagu-lagu slow kan.
0: KBM. Oh nih. Ya, tapi anak wadone. Nek anak wadone biasanya wadone muncul loh. Ini anak KBM memang cuma anak. Oh iya anak wadone biasanya muncul. Anak muncul ginggo. Itu nih sing orang langka wong wadon nih.
3: Sing ori kang.
0: Iya.
2: Iya ori.
0: Angin. Iyo.
2: Terus tadi siapa ya? Janat ini.
0: Iyo.
2: Mama Anis, Bunda Saki, Tecita.
0: Terus lagi. Ori. Iya lah, bisa nani weh, yo ya apa kini lah.
3: Ah, weh, lumayan.
0: Iklannya mlebu langsung. Oke. Iki, gisara.
2: Gak tau.
0: Eh?
2: Kalau ngapalin yang KBM, ya nggak apa-apa coba lihat.

0: Selawi, Selawi. Saya Selawi Sendulan.
1: Iya.
2: Iya.
1: Lima lagi.
2: Lima lagi.
1: Oh, ini siapa ini?
0: Eh?
1: Kang Deddy Dato.
0: Tutu Bawor.
3: Bawor.
1: Iya. Kok bukannya kok berubah suaranya?
0: Oh, suaranya berubah. Lho iya. Soalnya lu bar mangan lu bar nginung kue sih.
3: Bintang.
0: Bintang.
1: Jadinya tadi gini. Bukan suara Kang Bawor.
0: Oh, gitu. Kue bintangnya sing berubah. Iya.
1: Aku keder ya kalau kalau ngapalin dan ininya jadi kayak ngebleng gitu, nggak ngikutinnya susah juga.
0: Gara-gara kangen sih po.
1: Iya, Bu. Mama adinya kangen
0: tuh. Repo ruwak nopo, pas ngadas.
1: Kangen. Kok kok kok kok enggak mau duit sama mama kenapa? Kasar banget ya. Sama aimu lu.
0: Soale mau aku rada turun-turun ya dungu-dungu spesiale nek ono sing belakang lagi kangen jare. Eh kowe po. Duit po,
1: duit po. Ya udah, makasih.
0: Yo. Oke.
1: Kang Bawor. Oke.
0: Ya, lah, sudah tidur ya.
1: Sudah tidur istirahat. Yuk. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam berbuat cincin. Baiki untuk Melanista Paramon ya, ada yang punya Padu Raksa ya. Ya selamat malam tuh Kang Sarmudi ya, miki satu lembar abang ya. Nggih, njaluk dibudu-budu jalanan. Waduh, kisah nyatane bawor di jaluk. Baik, yuk, untuk Kang Sarmudi yo. Ya Pacung, ya masih di dados bar umroh ya. Yo Kang Sarmudi. Wala. Yo, setelah nanti ya, langsung ikut kembali.

Ya. Ora pere-pere mau abangan we ngerti. Iya. Iya, kayak gue sekat sore. Ya, yang pangan duduk di set ya, aku rindu padamu. Nanti setelah itu dibuka.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: pada mondang tu teh saporece. Setelah aku rindu padamu, ya jeda iklan. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara pada mon.
1: Dang tu teh saporece.
0: Man.
1: Soplak teh saporece.
0: Oto.
1: Martin teh saporece.
0: Eh cekiwir.
1: Anggi teh saporece.
0: Wes turu.
1: Capintang teh saporece.
0: Wah, ini kita kan udah dos yang dari goruan ya dos.
1: Krimen kabareka.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tubras.
1: Angger moni jam 11 barangnya atas ora.
0: Yo akas nemen lah. Rangka barang ora akas. Nino bebe pintang.
1: Nino abi cekita.
0: Pak percaya kowe Kang Wak Adi Dados ning kene bener apa ora nginum di pintang ngomong iya kowe.
1: Kang Adi Dados alias Prelejeger ya.
0: Enggak bener, grab tergejeger.
1: Lagi batiri somplak.
0: Ya, weh, buka bintang.
1: Nyong nembe anjok lah.
0: Kok ngendi weh?
1: Pas sampean ngerti lebak wangi weh.
0: Ya ngerti lah.
1: Sing ujung kulon.
0: Ya, bener.
1: Sing dekat kampungnya apa ya Gunung Tajem weh.
0: Ya, lebak wangi. Lebak wangi ngulung arah perpisano. Sering ngulon lebak wangi, sing idul Gunung Tajem.
1: Sekitar pirang kilo metu ning Salem kuwe, Blang.
0: Oh, lebak wangi?
1: Iya.
0: Ana 20 kilo.
1: 20 kilo.
0: Lebih.
1: Ya melaku nembe anjuk.
0: Lebih we.
1: Ya melaku nembe anjuk iki.
0: Yo, wa iah.
1: Kang Edi nyong oli duk noe nomere sampean ora Kang Edi.
0: Wah, ngonjak nomere Kang Edi dados.
1: Iya ngermoni oli rangko jaluk nongkang bawa romi
0: ya.
1: Baru aku. Iya.
0: Oleh kayak jempol kayak oleh.
1: Iya. Kok jaluk karo kang bawa romi sekolah ya karo aku. Ya yang iem tangnya por ya yang iem.
0: Buh we, iem urung kat mau sore urung nah, sore tawana. Sore tam lebu.
1: Sore tam lebu.
0: Ya cuma iki urung ana aban-abane.
1: Ya berarti turu, anggar moni orang turu tetap ajak duwe.
0: Web.
1: Yang penting ajak karo Argi. Percuma. Yang kau sengit nemen. Sungkan kudu duit karo Argi.
0: Ye, uwe.
1: Yang lain be ngontrak, mungkin niki puas.
0: Ye.
1: Duetnya karo Kang Edi Dados.
0: Iya. Lalu kan mau ya karo HM Wish.
1: Iya. Iya no. Jadi ini kan suaranya kok beda Kang, beda dia di Edi Dados ya Kang Edi Dados ya beda kalau bisa beda apa Pri
0: ya mungkin sama beda nih.
1: Iya soalnya nyongor kenal karo wong kae sih Kang. Mungkin be kaji torone monitor maning
0: kaji toro monitor maning.
1: Iya
0: ora kon nambah nginung oli ora
1: ora ngomongnya kie mi kita popot. Monitor radio ora nyong nembe anjong ning omah lagi monitor. Temenane bawer lagi nembang ya.
0: Lagi nembang.
1: Jadi lagi mone si mana si phone.
0: Oh.
1: Omonge kowe. Kayak cukup kayak Virtus kayak kayak. Turun minum Virtus.
0: Iya. Endah darmotar ta yo.
1: Iya. Wingi bengi ngene.
0: Oh, bekas.
1: Virtus.
0: Aduh, ampun.
1: Virtus saya sampai.
0: Jangan artilah.
1: Ya iya.
0: Zaman orang-orang zaman kuno orang harus Virtus pimen.
1: Nyong ngomong kayak ku awas sampean ku di. Ketemu karo nyong tak totok sisan.
0: Kan nginung melas teman kan nginung Spiritus mbok meneng nginung bintang wae ya minuman sultan.
1: Iya anggur moni masih panas bae tapo nginung bae Spiritus kecukup nginung kaya aku kurang ajar nemen ya jadi aji.
0: Iya bae panjangnya apa ya man duet apa pan apa
1: terpaksa bae wis kurang pan duet karo Ardi
0: terpaksa.
1: Oh iya duet kan bae wis.
0: Oke. Okay.
1: Yang nyemet turu.
0: Terpak.
1: Yang ngomongnya pan beli ji, pan duet pan apa pan beli. Kira mau ini berarti sampai sudah sudul boy panas opo. Panas kan jelas karuan. Wong monitor warung liana be anta.
0: Anta lah. Orang bakalan orang anta.
1: Iya.
0: terkenal sak pimone pemen ya anta.
1: Sing koplo kan.
0: Sing koplo. Saya tulisane koplonya cak. Ya apa acong.
1: Apa acong? Sing duwe keteler-teler nang mau ba. Iya,
0: sedulur
1: nom nyong sing Bayunita karo Mas Gapir. Karo kue kar sedulur nom maning karo Kang Acong sing dulanan.
0: Oke.
1: Terus kan Dedi Dewi Kunti.
0: Oh,
1: sedulur setengah nom tua, sedulur tua nek Bunda Jeje.
0: Bunda Jeje.
1: Sedulur musuhe.

0: sih.
1: Alhamdulillah.
0: Yo.
1: Tinggal selonjor.
0: Ajar.
1: Sikile pegel nemu.
0: Ulah yo.
1: Pelaku selawe kilo.
0: Yo.
1: Iya. Sambil monitor Mars.
0: Selawe kilo tak anak lebih Bapak Wangi tak.
1: Jalan Neberus.
0: Ya, di peteng ya.
1: Peteng maning.
0: Iya.
1: Motore kue, motore ora bisa meleksis Medan Man.
0: Iya.
1: Kena juga mancing juru-juru.
0: Gasrok.
1: Iya, gasrok. Angger moni mio CP sing wong barangnya akas ya. Angger moni mana pasti gasrok.
0: Gasrok ya, pendek.
1: Kuat cuman gasrok.
0: Iya.
1: Iya, jangan kan nangkana. Orang setinggi kayak Gunung Lio.
0: Ya, tinggi Gunung Lio lah.
1: Iya.
0: Lepak Wangi tak urung begitu, biasa. Iya,
1: cuman kan aduh, luar biasa.
0: Iya.
1: Ya wis makasih ya.
0: Yo.
1: Oh, tidak dos misfal ya.
0: Yap.
1: Salam spesial yang Umar di
0: Angin. Yap.
1: Sehat selalu,
0: amin.
1: Banyak umur, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan jadi anginnya jadi anak yang soleh,
0: amin.
1: Yang berguna kepada keluarga Kang Bang.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin.
1: Cepas.
0: Yobo Happy yang ada di Kota Kecil Salem. Ya moga berbicara di daerah Kota Salem ta insyaallah kabeh mbok duko wis tak njek kabeh. Ya cuma sekarang udah lama, begitu lama banget ke sana, cuma akses jalan itu bagus apa tidak saya sudah enggak tahu ya. Bayu 6145477.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotek Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotek Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarah Paramount 101,5 FM.

Baik, kembali ke 101 Band 5 Astara Paramon Dangdut Desa Porete. Kesempatan malam hari ini tadi sudah ada Buah Duri Neraka dan Surat.

wis waya istirahat memang. Pagi sementara 11:58 waktu Indonesia Barat. Baik kalau begitu, ya tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan malam menjelang pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Power pamit undur diri karena juga butuh istirahat ya sejak tadi pagi. Belum sama sekali liap-liap acan. Ya Power, mohon banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya tentunya bersama produk PT Denato. Beristirahat, selamat beristirahat, jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci, dimuncilampan bersama. Yang lagi agak semalam, tetap semangat. Baik, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara perang menendang, itu seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol. Berarti total 8 botol.
2: Ya 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Wis tak coba merem ora bisa turu-turu.
1: HP-ne balangna kena. Aja cekeli bae. Pipin pan turu.
0: Iya Pak, iya. Ki pan turu.
1: Guling-guling bae pipin sino.
0: Ora bisa turu, Pak.
1: Ceritane gejala insomnia kawan ya asli. Onisit. Ki dino. Rong kapsul ya.
0: Apa maning gue, Pak?
1: Ki arane habutop. Jamu herbal mampu menjaga daya tahan tubuh eben turune kepenak dadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok nok.
0: Iya Pak, ini ngerti
1: dah bapak betau enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda di

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya atau produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu. Itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya yang itu. Yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok? Itu usianya itu sudah berlanjut kok, masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petabedia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya, tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat.
4: agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 08

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya, tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata, burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya, Bu. 2 kapsul 3 kali sehari. Supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Siang nih, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan nggak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya, lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau nggak lupa, kalau masih saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah apa, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin. Amin.
2: Amin. Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak, ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpuk segane kemebul.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe lara ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterolnya jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora emane mano ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja oke.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Senen nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mencasem tinggalnya Mas Anis, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anis, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Nature Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT The Nature Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588.

0: RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: aneh sih sing salah?
1: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apa aneh sing salah?
2: Kue aku tanamkan kesucian kue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Dideleng sing bener, Nal, Jenal.
3: Eh?

0: apik weh dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Tokopedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong, ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2000.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 958.

0: 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projo Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
7: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
8: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, Prinses Sri, kemburan baik.
0: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong anu kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Dengar berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Jen Gen, sorry Gen.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Gen? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Iya Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Gen. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matanya wis blerengan Gen.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tuh gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

bernama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Alkautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: berbicara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Iya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Ya, berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح.

0: ربك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: صدق الله.
2: عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
4: Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas, yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat, tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini. Oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak, dan tiap kali lahir kembar, kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dari sinilah berkembang biak manusia, di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang. Nah, tentu tidak ada manusia lain. Perkawinan silang itu artinya, kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan, kemudian lahir kembar kedua antara C dengan D, maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama di waktu dilahirkan. Nah, di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil, saudara kembarnya namanya Labuda, perempuan. Qabil, saudara perempuannya Iklima. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklima, dan Qabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Qabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri, dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia, yaitu Iklima. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam. Apa? Saya tidak terima, saya harus kawin dengan Iklima. Tidak Qabil, kamu harus kawin dengan Labuda. Gak mau. Kenapa dengan Labuda? Kurang kece. Bertengkar-bertengkar, Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan, lalu diserahkan saja kepada Allah. Kata Allah begini saja, bikin korban, kamu berdua, Habil, Qabil. Siapa yang korbannya aku terima, dia boleh kawin sama Iklima. Ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Jadilah Habil kawin dengan Iklima, tapi Qabil tidak puas. Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin. Resep-resep. Akhirnya dibunuh saudaranya Habil. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Qabil membunuh Habil. Habis dibunuh bingung. Bagaimana naruhnya ini mayat? Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Ma'idah ayat 31 itu dijelaskan, ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar semua kakinya dan semua paruhnya, sehingga berbentuk lubang. Bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu, lalu diuruk lagi pakai tanah oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Qabil, ah, cara ini bisa. Itulah sejarah penguburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian, ramai pengajian saudara, 1000 orang yang datang ngaji, 1000 orang saudara dapat pahala, sponsor kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. Bapaknya, saudara mengadakan pesta, lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat, maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, Qabil dapat andil dosa. Kenapa? Sponsor. Tapi kalau dua orang muslim, ini masalahnya Habil gak ngelawan kan, dibunuh. Tapi kalau dua orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Apabila dua orang muslim saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal-maqtul finnar, baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas, tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga? Soalnya sama-sama niat, cuman keduluan aja. Itu kan masalahnya. Andai kata dia gak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh, dia memang dibunuh oleh Qabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi, pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun, manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan, tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniyah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama, dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita, membentuk hormon, menghasilkan sperma, terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama, dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi, sebab ya sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak, tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain, haram. Yang lebih celaka lagi, di negara maju, tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan, diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya usul asal usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa?
5: Oh, bapak saya pulang, ibu saya pulang. Oh, kenal saya.
4: Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil. Bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung, Pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes, Pak, Islam itu enggak adil, katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan enggak boleh kawin lebih dari satu? Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat, empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami empat lalu hamil, bapaknya yang mana ya? Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir,
5: ibunya lihat, ah ini jidatnya kayak si
4: ini. Ah sudah, ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu. Kata, antar dulu jidat-jidat saya, tapi kuping-kuping B ini gak mau saya. Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, ini bin siapa, Bu? Bingung lah, udah tulis Bu bin rame-rame. Kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim. Kapan? Kalau dia bisa menjaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, oh, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking, cara kita memandang kehidupan ini diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian, maka manusia bukan keturunan kera. Sob, ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya di dunia ini menunjukkan mata rantai-mata rantai yang utama melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan, melalui seleksi ke amfibi, dari amfibi ke reptil, dari reptil ke mamalia, dari mamalia ke mamalia kecil, dari mamalia kecil ke primat, dari primat ke monyet, dari monyet menjadi Homo erectus. Ini teori Darwin. Tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet, hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja, Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan, tapi Corolla dengan Kijang kan lain, cuma seketurunan dalam arti sumbernya sama.
6: makhluk yang tidak tahan seleksi alam.
5: Ulah juga yang sangat dingin, perkembangan cuaca yang sangat panas, gempa bumi dan sebagainya, seleksi alam dia namakan.
6: Hilang, musnah dari peredaran.
5: Itu ada binatang raksasa itu dinosaurus, sekarang kan cuma tinggal dongeng saja, tinggal nama atau kerangka. Itu
6: oleh seleksi alam dia enggak lulus, hilang. Yang bertahan, yang lulus seleksi alam. Manusia walaupun kecil yang lulus seleksi alam ini. Biar dihantam gempa bumi, angin topan, tetap aja ngejedok. Nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya. Dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini. Pertama, garis perkembangan dari Homo erectus, yakni manusia jalan tegak,
5: semacam gorila gitu,
6: sampai kepada manusia mutakhir masih belum menentu.
5: Artinya,
6: okelah, kalau manusia seketurunan dengan kera, batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa yang menjadi penghubung? Monyet tidak mungkin. Ini dianggap mata rantai yang hilang, missing link namanya dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalau pendahulu terdekat manusia mutakhir ini manusia purba, katakan Homo erectus, manusia jalan tegak. Lalu generasi sudah itu sebelum berbentuk manusia apa?
5: Ternyata sampai sekarang masih ada missing link, mata rantai yang hilang.
6: Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti kepada manusia mutakhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi. Dan akan jadi apa kita nanti?
5: Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja.
6: Tidak berevolusi kita ini.
5: Apa lalu matanya jadi cuma satu di tengah?
6: Hasil evolusi kan tidak. Tidak berevolusi. Jadi kembali kepada Quran, manusia pertama adalah Nabi Adam, dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam, dan bukan hasil evolusi daripada monyet. Juga tidak akan berevolusi kemana-mana. Kalau demikian, benarkah teori evolusi?
5: Untuk mengatakan mutlak benar, bukan wewenang kita.
6: Untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia. Di samping dia harus membuktikan kebenarannya,
5: maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja.
6: Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari suatu benda namanya molekul, kan begitu. Molekul ini gak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari suatu benda namanya molekul.
5: Ilmu terus berkembang.
6: Ternyata
5: molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari suatu benda yang gak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang, atom.
6: Belakangan, rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil dari satu benda.
5: Berubah lagi sudah.
6: Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi.
5: Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam Dr. Charles Oxnard, Dr. Jean Paul Hallett dari Chicago dan California, mereka sudah membantah teori evolusi ini.
6: Namun masalah paling pokok dari kita ialah, kita diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan kita bukan hasil dari evolusi, juga tidak akan berevolusi. Nah, lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini yang dulunya malaikat protes. Sebagai khalifah, tugas kita apa? khalifah Allah di muka bumi, menerjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah Maha Pengasih, berusahalah kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah Maha Menolong, ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah. Untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik, kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menggalakkan itu. Jauh dulu 14 abad yang lalu, dari desa kecil yang bernama Mekah, yang peta belum muat, orang di dunia belum kenal, sudah keluar seruan utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ngomong Cina di Mekah, padahal Mekah waktu itu belum masuk peta, belum dikenal orang, sudah ada revolusi ilmu dan budaya. Belajar walaupun harus nyebrang ke negeri Cina. Lalu ada lagi misalnya, alimu auladakumus sibahata warrimayah, kata Nabi, ajarkan anakmu renang dan lempar,
5: lempar lembing, lempar cakram,
6: olahraga. Satu tanda Islam agama masa depan. 14 abad yang lalu di Saudi Arabia, Nabi mengajarkan, ajari anakmu berenang. Kalau Islam agama untuk orang Arab saja,
5: mau berenang di pasir.
6: Tapi wawasan pandangannya luas. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, betul, tapi Islam bukannya Arab, itu juga jelas. Sepanjang kita masih menjadi khalifah Allah, maka sepanjang itu kita fi ahsani taqwim. Nah, sebagai khalifah Allah, kita bertugas membudidayakan alam ini. Kita kadang-kadang terlalu,
5: ada ayat, wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah.
6: Ayat itu betul, hak, karena datang dari Allah. Bahwa rezeki disediakan di muka bumi memang, tapi rezeki itu tidak turun begitu saja laksana jatuhnya embun di waktu pagi. Kita harus berusaha. Dan usaha manusia mencari rezeki lain dengan ayam. Kalau ayam dari tahun atu, jadi rezekinya tuh modalnya cuma ceker patok.
5: Coba
6: dari tahun satu ayam, asal punya ceker, punya patok, sudah dapat rezeki dia. Gak perlu masuk TK, SD, SMP. Tapi manusia cari rezeki, apalagi zaman sekarang. Persaingan hidup tajam, lapangan kerja sulit, tensi ekonomi tinggi. Masuk sekolah urusan, tamat sekolah urusan. Kadang-kadang dilema juga. Masuk perguruan tinggi negeri sulitnya setengah mati, kayak unta masuk ke lubang jarum. Masuk perguruan tinggi swasta yang favorit, biayanya selangit. Artinya, tanpa membekali diri dengan ilmu, keahlian, skill, kemampuan, fungsi sebagai khalifah sulit untuk bisa kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau fungsi khalifah ini mampu kita laksanakan, iblis putus asa sudah. Sebagai khalifah, di satu pihak kita menyembah hanya kepada Allah, di lain pihak kita membudidayakan alam ini. Ada apa sih di perut bumi? Minyak, gas, timah, emas. Ada apa sih di lautan? Pelajari lewat osinografi, membudidayakan alam. Air sungai supaya arusnya enggak mengalir mubazir, ada manfaatnya, bisa menimbulkan energi yang menghasilkan tenaga listrik, bisa mengairi persawahan, irigasi. Bikin apa? Bikin dam, membudidayakan alam. Tapi juga mengislamkan budidaya itu. Bahasanya mengkulturkan natur, mengislamkan kultur. Membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia. Sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah,
5: sujud kepada Qadhi Rabbul Jalil.
6: Saudara-saudara, maka bersyukur kita oleh Allah dijadikan manusia. Tidak pesan,
4: terima beres, cantik. Dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia. Dibekali dengan agama di samping akal, sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam memegang fungsi khalifah. Jadi jangan main-main loh, kita ini turunan Nabi, betul ini. Dari saudara yang hadir semua di depan saya ini, termasuk saya, kita gini, turunan Nabi kita ini, Nabi Adam. Jangan main-main loh, turunan Nabi gini-gini, Nabi Adam. Sayang kalau posisi yang tinggi kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi, sayang betul. Sebab itu manusia harus adil kepada dirinya, dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi, hanyutkan diri ke tempat mabuk, hancurkan diri di tempat maksiat, itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. Tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih baju bersih, dicemplungin di comberan, diinjek-injek lagi. Kita ini diciptakan fi ahsani taqwim. Masa mau turun berbuat seperti binatang, itu makhluk rendah? Masa mau mengikuti tipu dayanya iblis, yang dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita? Innahu lakum aduwwu mubin, setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara, untuk berfungsi sebagai khalifah ini, sekali lagi, bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu di zaman kita sekarang, tentu kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah kalau kita menunggu Tuhan ngajarin, belum terus. Ya tidak mustahil Allah memberikan ilmu yang disebut ilmu laduni, ya. Transfer langsung Allah memberikan kepada seorang hamba, membukakan pintu hatinya. Tapi bukan potongan kayak kita yang dapat ilmu laduni macam begitu. Satu contoh, menurut ceritanya, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu kan ngaji beliau kepada Kiai Khalil Bekalan, Madura. Kiai Khalil ini Bali 2 tahun berbudi di sana, enggak diajarin apa-apa. Cuma kalau pagi nyari rumput, tiap hari 2 tahun. Akhirnya Hadratus Syekh bilang, Kiai, saya kapan diajari? Sudah Hasyim, kau pulang saja, insya Allah kau alim. Itu aja pulang jadi orang alim. Di samping terus beliau belajar ke Mekah. Kita harus melalui proses belajar ini untuk menunjang tugas kekhalifahan kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi, sehingga 2 tugas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Saudara-saudara, ini sajalah pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Tanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Sambil lihat matahari tertib. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu, bapak udah beliin habutop dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutop buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu, biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok Ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Ledang Dute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir nyonge wong Tegal Kota Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin ya, di 22 Juni 2026. Ya monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otifus, panas tifus. Ya, Otifus.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsum

0: Literatur Indonesia Heputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

ya, para mon goyang dangdut ya. Ya dilanjut lagi sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, dan sehat bersama Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh

0: diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain, ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul, itu harganya 230 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya 150. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya 100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dapyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon ya. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo, pagi.
0: Pagi.
1: Balane Stara Paramon dan juga
0: Saporete nemen. Nah, mek kita protol nasisan ya. Ben ngosek. Ben ngosek. Ya mania, iya. Aduh.
1: Kawanan
0: ya. Ora sih. Mau iya ceritane, iya manjing ora dimilawang. Kelalen jerone dikum gembok ya kayak ngisor ya. Iya, ya wis nyoba bae kayak wong ilang ya. aduh ya. Iya aku. Iya aslinya iki pan balik maning ya. Iya. Lah ana kaya sing ngarep wis women kayak wong ilang sih ya. Wis gedur-gedur ya. Iya. Iya sudah di telepon tapi enggak aktif ya. Ya sudahlah, yang penting sekarang sudah bisa masuk ya. Oke.
1: Nomor 1.
0: Ya, number one. Number one. Iya, alhamdulillah sehat teman-teman Mbak Nia. Mbak Nia, Mbak Feby Belpas pagi, Mbak Feby Belpas. Iya.
1: Lagune kayak wis.
0: Apa sih lagune sih?
1: Putri Panggung wis.
0: Putri Panggung. Oke. Okay.
1: Ya, si Umkas Sore ya.
0: Umkas Nyublek ya.
1: Terus Pak
0: Jeng Robi ya. Bu Hodijah.

0: Kartini, Mama Hasna bareng keluarga.
1: Mbak Asih Martoloyo, Mbak Asih.
0: Mbak Asih Martoloyo, Bu Ida Martoloyo.
1: Kang Miss
0: Sira, Mbak Asih.
1: Baik kita Mama Hilman.
0: Kang Mas baik kita Mama Hilman. Iya.
1: Bu Sri,
0: Mbak Ayam Cakra.
1: Iya. Wingi cari Mbak Nia, wingi Mbak Nia Kak. Apa goyang nang nyong Mbak Ria ya.
0: Iya, Mbak Ria sing ora tekak.
1: Iya.
0: Ning lawe kan ora.
1: Iya.
0: Kak Aryo ya.
1: Iya.
0: Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Anjar. Eka Tonjong karo Mas Erwin.
1: Iya.
0: Terus Mbak
1: Iang, pagi Mbak Iang.
0: Mbak Iang, selamat pagi Mbak
1: Iang. Budi Emut, pagi Budi Emut.
0: Budi Emut, Emut.
1: Om Kasuri, makasih Mbak Nia.
0: Iya.
1: Sama-sama. Nyonya sini Pak nyusul ya. Tapi wis bubar ya. Aduh, warung Mbak Nia lagi joget lelet ya. Iya.
0: Balik kok kowe.
1: Iya, wis balik. Iya, mulai nyotakon. Iya. Mbak nusul jebulan wis bubar ya wis lah. Iya.
0: Ya wis lah.
1: Kayak jare Bude yu Mbak Nia.
0: Yu. Aja sore-sore.
1: Balik bengi ya. Enggak ada sinyulik ya Mbak Nia.
0: Iya, sinyulik Bude. Enggak payah Bude ya. Bude ya,
1: Bude mau cara. Jadi Bude kita ora Mbak Nia, kayak ora. Iya.
0: Ora apa?
1: Ora sida sore.
0: Sih, campira.
1: Ambu ku wanya orang ngerti ya.
0: Ya wis, enggak neng TikTok. Komen.
1: Oh, iya. Nah, iya. Jare saiki ke jare Bude saiki.
0: Saiki apa?
1: Saiki nang enak studio, Pak.
0: Oh, iya. Studio. Ya, nah, mangkat kok.
1: Siapa?
0: Mbak Bude mas mangkat.
1: Oh, prai ni.
0: Prai po.
1: Bolos iya.
0: Bebas kerjane bolos po ya.
1: Ya takon aran TikTok-e siapa sih Mbak Nia?
0: Murniati.
1: Murniati.
0: Murniati.
1: Orone dhewek lale.
0: Bukan Lembayung
1: lale. Wakate Lembayung senja
0: ya. Iya, komen terus ke Bude kok. Terus Mbak Ayu ya.
1: Yo.
0: Iya. Terus Pak. Mbak Mutrika.
1: Mbak Mutrika. Mbak Mame Abdila. Pagi Mame Abdila.
0: Mame Abdila. Selamat pagi.
1: Iya.
0: Kang
1: Edi Dados. Grup Telep Jeger.
0: Terus Pak. Selamat ya. Mama Bellore. Mama Alita. Mama Aguse. Terus Mama Ikma ya. Terus Pak. Kang Sarno Yumati.
1: Terus sama Mbak Nia.
0: Ontang-anting
1: ya.
0: Terus buat Kang Peter.
1: Iya.
0: Terus
1: siapa Mani?
0: Terus buat Kiwi karo Kang Taud. Terus buat Kang Mukhtar karo Mama Note karo Dede Note. Mama Wajranok Marcel, Mas Jumalu Paping Mak Isnu. Malulu.
1: Iya.
0: Agus karo Om Joko Polengeng. Terus buat Pemiki Bu Sri Ayam Cakra ya. Pak Adun Ceker, Mama Tia, Mama Tia, Mbak Am Kembangkan. Terus Mama Nunung, Mama Dia, Mama Lania.
1: Iya.
0: Kang Pardo, Upiki.
1: Iya.
0: Terus Purini karo Pramudonone, Pak Pak Tia bareng keluarga. Terus buat
1: Mbak Amin, siapa lagi ya?
0: Mama Lydia, Kang Parto.
1: Iya.
0: Terus Budha Biba, Pak Dekondrong.
1: Iya.
0: Terus Kang Tata karo Musuh Hadae Purani, Bapak Arwidin. Terus buat
1: siapa Mani? Warung Mariati, pagi Warung Mariati.
0: Warung Mariati, selamat pagi.
1: Iya.
0: Terus Kang Handoko Nyiratu, Mama Anis.
1: Terus iya.
0: Terus Mama
1: Piol, Yudha, pagi Piol. Piol.
0: Oh, ya, Piol. Uwer-uwer ya.
1: Uwer ya.
0: Iya, uwer-uwer. Terus Bapaknya Uya.
1: Iya.
0: Terus Mama Ari, Bapak Ari.
1: Iya, Mama Ari, Bapak Ari.
0: Bantul, Kak Kumin. Terus Bapak HM, Mbak Imas.
1: Iya. Uwer Tim. Mama Ari, Bapak Ari, makasih kentangnya, Bapak Ari, iya, Mama Ari.
0: Terima kasih kentangnya, Mama Ari.